0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke berita utama pagi hari ini. Mendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap

0: sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
2: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
4: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
4: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
3: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
5: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
3: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
7: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
6: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 15.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
7: Pak Mun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
8: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
7: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tres Mudra untuk Indonesia.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Nelson B. Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
19: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Kerisan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian Piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, teka. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Adistia Versa gitu ya, dan kini, dan semoga hari ini informasi dan lagu-lagu yang kita hadirkan semua yang bisa membuat Anda makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Monedo. Pendengar di sini, TNI ingatkan generasi muda untuk perkuat nilai Pancasila gitu ya. Penamaan nilai Pancasila dinilai penting bagi generasi muda menghadapi perkembangan era digital saat ini. Bahkan arus globalisasi dan media sosial disebut membawa tantangan baru terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Bahkan perwira menengah pusjarah TNI, Letnan Kolonel Ade Aulia gitu ya, di sini menilai Pancasila tetap relevan gitu ya menghadapi perkembangan zaman, dan nilai persatuan dan toleransi dinilai penting menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Dan bahkan ia mengatakan perkembangan teknologi juga berpotensi mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Karena itu literasi digital dinilai penting untuk menangkal hoax dan juga paham bertentangan dengan Pancasila. Dan apakah menurutnya penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan menggunakan pendekatan modern dan juga kreatif, dan juga pendidikan interaktif hingga konten media sosial dinilai efektif mendekatkan Pancasila kepada anak muda. Nah, selain pendidikan, keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat dinilai juga memiliki peran besar dalam pengamalan Pancasila, dan bahkan sikap toleransi dan gotong royong juga disebut harus dicontohkan melalui tindakan nyata sehari-hari. Dan bahkan yang menambahkan, pusjarah TNI juga berupaya menanamkan nasionalisme melalui museum dan juga monumen sejarah perjuangan bangsa. Edukasi sejarah juga dinilai penting membangun kecintaan generasi muda terhadap Indonesia. Dan bahkan kepala BPIP gitu ya, Wahyudi juga mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Nilai Pancasila juga dinilai harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan penyelenggaraan negara gitu ya. Dan bahkan ia juga mengajak masyarakat menyemarakan hari lahir Pancasila nantinya melalui media sosial. Pesan persatuan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air dinilai penting terus disebarkan. Ya, berikut ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang air Anda, yang kabarnya TNI ingatkan generasi muda untuk perkuat nilai Pancasila gitu ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Dan yang pastinya, untuk Anda pendengar masih banyak lagi informasi-informasi lain, tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

dramatisasi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di semua pagi hari ini. Di Manado Pagi, saya Selviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, di semua hari ini kalau kita bicara tentang MBG gitu ya, pemerintah salurkan makanan bergizi gratis atau MBG ini, dan tentunya ini memang sudah bergulir di berbagai sekolah-sekolah di Indonesia. Dan MBG sendiri merupakan usaha pemerintah juga sebenarnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Nah, selain itu juga program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan bahkan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan bahkan program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah ini juga memang sudah dilaksanakan di sejumlah negara gitu ya. Dan bahkan di tahun 2022 pun program ini tuh sudah menjangkau hampir 418 juta anak di berbagai penjuru belahan dunia. Dan bahkan pemberian makanan bergizi ini untuk anak sekolah di Amerika Serikat pun juga dikenal dengan National School Lunch Program. Di India, program serupa dikenal dengan The Midday Meal Scream gitu ya. Dan tentunya sementara di Afrika dikenal dengan Homegrown School Feeding. Yang masih berdasarkan studi World Bank pada tahun 2024, tentunya pemberian makan bergizi ini juga memang bisa meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi atau stunting. Di beberapa negara maju

Studi menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi ini juga bisa mengendalikan pola makan sehingga mengurangi resiko obesitas dan diabetes sejak dini. Jadi bagi anak usia sekolah juga gitu ya di negara-negara Afrika, merujuk pada data United National World Food Program di tahun 2021, program makan bergizi di sana mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan kerakyatan dan memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon, pendengar. Dan bahkan di Indonesia sendiri, program MBG ini resmi ya, dimulai di tanggal 6 Januari 2025 gitu ya. Diimplementasikannya juga dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan. Dimulai dari PAUD hingga SMA sederajat di semua wilayah kabupaten kota dan juga mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Dan dalam pelaksanaannya, bahan makan yang diolah pun juga menggunakan sumber pangan lokal, pendengar. Dan tentunya melalui Perpres nomor 83 tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional atau BGN gitu ya untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional ini. Dan selanjutnya memang sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN ini diarahkan lagi kepada setidaknya 4 kelompok utama. Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan bahkan pendidikan pesantren. Dan pada kelompok ini program menyasar anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka. Dan yang kedua, anak usia di bawah 5 tahun gitu ya, tentunya kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Jadi kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini juga bisa menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan. Dan yang ketiga adalah ibu hamil. Pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting karena gizi yang baik selama kehamilan ini juga memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta stunting pada bayi. Dan yang keempat adalah ibu menyusui. Jadi gizi yang cukup pada ibu menyusui ini penting juga untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah, pendengar. Dan bahkan pelaksanaan program MBG menyasar 4 kelompok utama tersebut dengan target sebanyak 17.980.263 orang sampai dengan akhir tahun 2025. Dan pada saat ini memang pelaksanaan program MBG ini dilakukan untuk kabupaten kota yang telah memiliki infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan kedepannya program MBG ini kabarnya akan diprioritaskan untuk daerah 3T di Indonesia. Dan apa saja aspek implementasi MBG ini, nanti akan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada. Apalagi sedang galau atau bete, menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seseorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.

0: Iya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado pagi hari ini. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Yang masih sebagai unit yang bertugas melaksanakan program MBG, kita masih membahas tentang MBG gitu ya. Bagian ini juga memang sudah dilengkapi dengan unit kerja yang secara komprehensif dapat melaksanakan program MBG sesuai dengan end-to-end proses gitu ya, secara efektif dan efisien. Dan bahkan kabarnya Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN ini bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional. Dan bahkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN sendiri bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan program MBG. Dan sementara Inspektorat Utama BGN ini bertugas melakukan pengawasan internal dan diharapkan dengan adanya pembagian kewenangan sesuai dengan unit kerja yang ditetapkan, pelaksanaan program MBG ini juga akan berjalan baik, tepat sasaran, serta efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran pendengar. Dan bahkan Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran ya, ini menyatakan juga ada sejumlah aspek penting yang menjadi bagian dari implementasi program MBG yang meliputi penyediaan makanan bergizi, edukasi gizi, pemantauan dan evaluasi, kerjasama lintas sektor, dan juga pemberdayaan UMKM lokal. Dan bahkan penyediaan makanan bergizi juga berkaitan dengan distribusi makanan bergizi secara gratis ke seluruh sekolah, posyandu, fasilitas kesehatan, atau langsung ke rumah tangga sasaran gitu ya. Jadi makanan yang diberikan memang harus memenuhi standar gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan aspek edukasi gizi juga memiliki maksud bagaimana program penyuluhan dan pendidikan gizi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pemilihan makanan yang tepat, dan cara mengolah makanan yang baik. Edukasi ini juga bisa dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, ada booklet juga, poster, dan media sosial. Jadi untuk aspek pemantauan dan evaluasi program MBG sendiri memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok sasaran secara berkala gitu ya. Seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Jadi evaluasi efektivitas program ini juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan kabarnya juga pendengar, program MBG ini memang dijalankan dengan memperhatikan aspek kerja kerjasama juga dengan lintas sektor gitu ya, yaitu adanya kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, pemerintah daerah, dan serta pihak terkait lainnya untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan. Dan aspek terakhir yang ditekankan dalam implementasi program MBG ini adalah pemberdayaan UMKM lokal dalam penyediaan rantai pasok makanan bergizi untuk mendorong ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan makanan yang segar dan juga berkualitas. Dan bahkan DJ juga menegaskan dengan fokus pada penyediaan akses makanan gitu ya. Tentunya juga makanan bergizi ini bagi kelompok-kelompok kritis seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, program ini diharapkan akan memberikan dampak signifikan pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan juga produktivitas generasi mendatang. Dan keberhasilan program ini juga akan menjadi muncul dengan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menciptakan generasi yang cerdas, sehat, produktif, yang mampu bersaing di tingkat global. Dan kabarnya juga memang program MBG ini yang tak hanya memberikan manfaat gitu ya bagi 4 kelompok sasaran utama penerima manfaat, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani, produsen lokal, dan juga UMKM di berbagai penjuru Indonesia. Dan BGN sendiri berkomitmen untuk mengikutsertakan dalam pelaksanaan program MBG. BGN juga terus berkoordinasi gitu ya dengan Kemendes PDT dan Kemenkop agar BUMDes dan koperasi juga berperan serta mendukung program MBG untuk menjadi supplier bahan pangan. Dan bahkan program ini juga telah berjalan dan menjadi fokus utama juga pemerintahan saat ini. Jadi untuk menjaga keberlanjutan program, Diah Dwi Utami juga menjelaskan Kementerian Keuangan juga akan tetap mengalokasikan anggaran program MBG pada tahun-tahun berikutnya. Ya, ternyata tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Di hari ini kita membahas tentang MBG gitu ya, makan bergizi gratis. Dan yang pasti saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pro 1.
1: informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pria sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini untuk Anda yang baru bergabung di frekuensi 94,5 MHz dan 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih selalu mendengarkan saran kami di hari ini di Manado Pagi. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti di sore hari ini untuk Anda yang mungkin ada banyak kegiatan aktivitas Anda yang mungkin hari ini ada planning juga mau jalan-jalan gitu ya, menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya, apapun jadi kegiatan aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado.

Pernah gak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang ditanggap sepele ternyata bisa menyelamatkan.

Oke, okay, Pringga, terima kasih sekali lagi terus bersama Pro 1 Mono Channel, informasi dan inspirasi. Tadi ada Teza Sumendra gitu ya, rekreasi. Ya pasti semoga hari ini jadi tambah semangat, apalagi juga untuk Anda yang punya planning mau rekreasi, jalan-jalan gitu ya. Kemana tujuan Anda, tetap di jalan dan selamat sampai tujuan, dan tetap terus enjoy dan terus dengarkan Pro 1 Mono ya. Oke, okay, Pringga, program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah juga sebenarnya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat gitu ya, terutama anak-anak sekolah, balita dan juga ibu hamil. Nah, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis, program ini memang diharapkan bisa mendukung kesehatan, pertumbuhan, bahkan perkembangan generasi muda, serta membantu menurunkan angka stunting dan masalah gizi di Indonesia. Jadi dengan gizi yang baik, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan juga produktif. Ya, peringkat terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo. Saya cukupkan dulu acara Monedo pagi hari ini. Dan tentunya setelah ini akan ada Monedo siang, tepat di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti bersama Priscila yang akan menemani Anda ya. Dan tentunya selamat berakhir pekan di hari ini, apapun kegiatan planning Anda. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi terus dengarkan Pro 1 Monedo, karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi dan tetap terus bersama sama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 RRI Manado untuk di kesempatan menit ke-20 pas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar untuk Manado. Siang ini saya hadirkan informasi yang kita perlu cek kebenarannya pendengar, seperti apa yang beredar di media sosial mungkin yang sudah sempat mampir ke beranda Anda. Saya ajak Anda kali ini dalam cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Beredar informasi di media sosial Facebook terkait dengan pembukaan bantuan. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran bantuan Padat Karya 2026. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Yulianti Sari. Dalam narasinya, pendengar disebut pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Terdapat juga beberapa contoh kegiatan padat karya yang ditulis dalam postingan tersebut, diantaranya Jalan Rabat Beton, tanggul penahan tanah, pengerjaan jalan, dan juga lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi bantuan padat karya ini, pendengar, dan akhirnya ditemukan fakta. Tautan yang disertakan bukan dari laman resmi dan digunakan untuk meminta data pribadi Anda bagi siapapun yang akan mendaftar. Pendaftaran program bantuan padat karya 2026 hanya melalui laman bishub.kemnaker.go.id. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran program padat karya yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar, masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia pendengar untuk cek fakta di kesempatan siang hari ini terkait dengan bantuan atau pendaftaran bantuan padat karya 2026 melalui link atau tautan yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menunjukkan bukti kecintaan kepada Pro 1 RRI Manado dengan setia bersama kami mendengarkan Mungkin Manado siang ini, ditemani Virgon dengan judul lagunya Bukti, yang juga tentunya lagu tersebut diharapkan pendengar menjadi yang namanya bukti rasa cinta, rasa sayang Anda kepada seseorang yang spesial menurut Anda, mungkin pendengar, yang kalaupun ya ujung-ujungnya bukti tersebut ternyata adalah bohong, Anda harus menerima dengan lapang dada ya. Mulailah untuk memikirkan kebahagiaan Anda sendiri, memberikan yang namanya sedikit treatment untuk diri Anda di akhir pekan kali ini pendengar. Mungkin para ibu-ibu bisa krimbat, bisa ke salon, mempercantik diri. Alih-alih Anda harus galau, sakit hati begitu ya. Mending senang-senang deh ya, menikmati yang namanya hari-hari terbaik Anda. Setiap hari adalah hari yang baik, sudah pasti. Dan ada juga pendengar, di tengah-tengah yang namanya kesibukan aktivitas Anda, terkadang ada rasa lelah yang aduh, tidak bisa ditawar lagi. Dan banyak orang menggantikan hal tersebut pendengar dengan yang namanya self reward atau penghargaan bagi diri sendiri. Mungkin ini bisa memang menjadi solusi ya, walaupun sementara ya, untuk mengembalikan semangat Anda, karena sebenarnya hal tersebut terbukti bisa meningkatkan yang namanya motivasi Anda. Namun memang daripada bersikap boros pendengar, bagaimana kalau self reward ini Anda memilih aktivitas sederhana namun memang tetap sangat bermakna bagi produktivitas jangka panjang Anda, sudah pasti. Jadi daripada Anda harus boros pendengar, kalau kita melihat kan pengertian dari self reward sendiri, ini tindakan mengapresiasi setiap usaha ataupun bahkan pencapaian yang berhasil diraih. Walaupun Anda yang sedang bekerja saat ini atau siang hari ini sedang mendengarkan kami, jarang-jarang mendapatkan reward dari bos gitu ya. Tapi memang kalau tidak ada yang menghargai Anda, bentuk penghargaan bagi diri sendiri ini juga efektif ternyata pendengar untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati Anda. Anda mungkin bisa memanjakan diri Anda melalui cara-cara yang sederhana, tidak membeli barang secara brutal atau boros begitu, namun membeli barang yang betul-betul menjadi impian Anda yang Anda butuhkan sekaligus, atau juga sekedar meluangkan waktu bersantai. Pilihlah hal lain pendengar, daripada Anda harus berfoya-foya begitu ya, katakanlah berlibur atau Anda mengambil cuti kerja sejenak, dapat mengembalikan semoga yang namanya energi positif setelah Anda dengan segala kemelut kehidupan ini ya. Alasan utama pentingnya self reward pendengar adalah karena Anda memang pantas mendapatkannya, sudah pasti, karena apa yang sudah Anda kerjakan selama ini, kerja keras begitu, membutuhkan penghargaan. Yang semoga pendengar ini juga bisa memberikan Anda sedikit bentuk apresiasi bagi diri Anda sendiri begitu ya, karena walaupun kita mengalami kegagalan di kemarin, semoga usaha yang Anda selalu tunjukkan pendengar ini akan mendapat penghargaan yang lebih baik lagi, dan semoga akan menuai hasil yang lebih baik lagi. Pergi berlibur ke pantai atau ke gunung dengan cuaca yang siang hari ini sih cerah ya, sepertinya bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda pendengar untuk menyegarkan pikiran Anda kembali. Kalau Anda para introvert yang enggan berpergi jauh, enggan ramai-ramai, belanja barang idaman, nonton sendiri, berburu kuliner lezat di kota Manado dan sekitarnya, sudah pasti ini bisa menjadi alternatif pengganti. Memanjakan diri tadi seperti krimbat, perawatan tubuh, spa, apapun itu pendengar, bisa yang namanya merilekskan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, atau Anda memijat refleksi ya. Di kota Manado dan sekitarnya sepertinya ini sedang banyak yang namanya potongan harga, diskon-diskon kalau akhir bulan. Jadi tidak ada salahnya mencoba pendengar untuk Anda menghargai, mengapresiasi usaha dan juga pencapaian diri Anda dengan self reward yang tidak foya-foya, tapi dengan cara-cara yang bijaksana dan juga sehat, sudah pasti. Itu dia pendengar untuk informasi di siang hari ini. Kita juga akan mendengarkan informasi olahraga nanti dalam Dinamika Olahraga, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Seibu ragu datang memaksaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

of degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di

0: Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
0: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
2: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
0: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
3: Well, as you heard in the minister's announcement,
0: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
5: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu yang konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cengsan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hain Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
1: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa mas, habis bensin ya?
0: Iya nih mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

95 FM Pro 1 dari Manado, that was coming from Arena Grande. We can be friends. Di kesempatan siang hari ini, pendengar, apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama Manado siang ini? Saya Priscila masih menemani untuk di menit ke-11 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, menemani setiap waktu santai weekend apapun itu ya. Waktu aktivitas Anda, waktu bekerja Anda, waktu olahraga Anda. Kali ini pendengar, dengan informasi masih dari rri.co.id, informasi terkini dari dunia internasional, di mana pendengar ada peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France-Indonesia High Level Business Council. Ini yang menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan pendengar, ini sekitar 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan, di mana disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani, yang dalam keterangan tertulisnya pendengar, kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia yang saat ini terus meningkat. Di mana peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi diselarang rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran France Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus juga mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Dan pendengar, forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23.199 triliun rupiah. Dijelaskan, Dewan Bisnis dipimpin oleh Chair France Indonesia Business Council MEDEF International sekaligus CEO Danone Antoine de Saint-Affrique dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan, pendengar, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO dan antara tersebut mengatakan forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan percepatan atau mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025. Ini tercatat ada 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat atau 196,39 triliun rupiah. Dan Dewan Bisnis Indonesia-Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat nanti pada tahun 2035. Pendengar, dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Dan kabarnya pendengar optimis dengan hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis yang kedepannya akan semakin kuat. Itu dia pendengar untuk informasi internasional untuk Anda. Anda juga bisa mendapatkan ragam informasi lainnya pendengar dengan klik rri.co.id. Tetap bersama kami untuk hits mancanegara di kesempatan siang hari ini di kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 1.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan ikhtisar berita sepekan. Warta berita daerah siang dengan ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 30 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ke informasi yang pertama, pendengar, Musyawarah Provinsi Musprov Pertina, Sulawesi Utara, tidak sah dan ilegal.
1: Musyawarah Provinsi Pertina, Sulawesi Utara yang diselenggarakan di kantor DPRD Sulawesi Utara Rabu 27 Mei 2026 dengan memilih Hendra Yaakob sebagai Ketua Pertina Sulawesi Utara dinilai tidak sah dan ilegal. Hal ini dikatakan Lawrence Tirayo selaku Ketua Bidang Mitra dan Marketing DPP Pertina Pusat. Dia menyebutkan Musprov Pertina Sulawesi Utara cacat hukum karena dilaksanakan di hari raya Idul Adha, libur nasional, dan juga kepemimpinan Ketua Pertina Andi Silangen belum habis masa kepemimpinan yang seharusnya selesai tanggal 31 Mei 2026 dan juga pemilihan tersebut tidak dihadiri dari pengurus pusat dan tidak mendapatkan surat rekomendasi dan tidak semua dari 12 kabupaten kota yang ikut hadir.
2: DPP tidak akan merespon karena masalah sudah melanggar landasan rumah tangga. Karena tidak sesuai prosedur, jadi saya anggap itu tidak sah dan ilegal. Karena kita ini mengatasnamakan DPP, bukan untuk pribadi. Ini kan sudah terlanjur. Otomatis dianggapkan tidak sah dan ilegal. Oleh sebab itu, DPP mungkin akan melakukan, itu hak DPP kan, menunjukkan PLT untuk membenahi dulu yang saat ini ada di 12 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota, yang ada kan 12 kabupaten kota pengurus. Sesudah itu, mungkin baru dibuat kembali karena dianggap kan kemarin tidak sah dan melanggar etik.
1: Sementara itu Ketua Panitia Musprov Pertina Sulawesi Utara, Sam Wagen, selaku bidang hukum Pertina Sulut menyebutkan Musprov tersebut sah karena dihadiri perwakilan dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
3: Orang ini kan semua memajukan atlet di Sulawesi Utara, betul, terutama di bagian tujuh. Orangnya tidak perlu lagi mau bersaing di masalah anggaran dasar rumah tangga atau masalah ego, ego sektorialnya torang. Perlu kami sampaikan bahwa musyawarah provinsi ini legalitasnya jelas. Pertama, karena langsung dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, dihadiri oleh KONI Sulawesi Utara. Terus juga pengurus yang lama, Pak Ketua Andi Silangen bersama dengan pengurus yang lain-lain. Selanjutnya peserta itu 10 orang hadir, jadi korum.
1: Musyawarah

0: Sem perwakilan KM Anaya menyampaikan apresiasi atas bantuan tim SAR Basarnas Sulut sehingga 16 ABK semuanya dapat terselamatkan.
1: Saya Sem, pemilik kapal, sangat berterima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah menyelamatkan ABK dengan keadaan yang selamat semua, sehat.
0: Diketahui KM Anaya berlayar dari perairan Maluku menuju Kota Bitung dan dalam perjalanan dihantam ombak akibat cuaca buruk sehingga mengalami robek atau pecah di lambung kanan kapal sehingga mengalami kebocoran sampai ke kamar mesin. Sebelum KM Anaya tenggelam, ke-16 ABK secara mandiri mengevakuasi diri dengan perahu londe atau perahu yang biasa mereka gunakan untuk menyebar jaring sebelum diselamatkan tim SAR Basarnas Sulut. Roy Besak laporkan.
2: Pendengar, Satuan Reserse Polres Minahasa Utara berbagi kasih di Kecamatan Likupang.
3: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada anak-anak dan pengurus yayasan Hidayatullah, Palae serta Panti Asuhan Al-Furqon di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Bakti sosial merupakan bagian dari kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-80 Polri. Kegiatan tersebut diikuti seluruh personil Satreskrim Polres Minahasa Utara. Kapolres Minahasa Utara melalui Kasatreskrim Polres Minut Ibtu Lega Ikwan Herbayu mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2026.
4: Dapat kami jelaskan ini dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun Polri HUT Bayangkara ke-80. Kami selalu dan senantiasa untuk mengadakan bakti sosial terutama ke panti asuhan yang memang benar-benar di wilayah Torang, di wilayah Minahasa Utara. Untuk kedepannya pun kami akan agendakan setiap bulan, insya Allah to be continue lah. Tentunya salah satu bentuk kami untuk bersosialisasi dengan masyarakat, apapun keluh kesah masyarakat, kami bisa tampung di sini. Dan rencananya kami pun nanti dari Satreskrim akan bentuk ORC, unit reaksi cepat. Tentunya dengan petunjuk dari Baris Krim Mabes Polri, nanti tinggal ditunggu launchingnya, dari Polda juga nanti akan launching.
3: Sementara itu, Prasetya Budi Wibowo, pengurus panti, sangat berterima kasih atas kepedulian Polres Minahasa Utara melalui Satuan Reserse.
5: Alhamdulillah, ini ada bantuan atau bansos dari Satuan Reskrim. Kami dari panti asuhan maupun pesantren sangat bersyukur sekali karena sangat membantu dan sangat sekali membantu dalam kegiatan operasional, dalam keseharian maupun dalam setiap bulan. Alhamdulillah, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan ini. Semoga kami bisa bermanfaat dan semoga ini Allah akan ganti yang lebih baik.
3: Hal ini dilakukan Polri untuk hadir di tengah masyarakat, diharapkan tidak hanya dalam tugas penegakan hukum tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Partai Gerindra.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen menyelaraskan arah kebijakan partai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Partai Gerindra Sulawesi Utara belum lama ini menggelar rapat kerja daerah Rakerda yang dihadiri Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Talaut, Irwan Hasan, mengatakan pasca pertemuan strategis tersebut, jajaran pengurus DPC Gerindra Talaut berkomitmen penuh untuk kompak bergerak dan berdampak guna menyelaraskan arah kebijakan partai dengan kebutuhan masyarakat.
7: Menyatukan kita, membentuk kompakan kembali untuk menuju Gerindra yang jaya, Indonesia yang jaya ke depannya, dan oleh karena itu kami DPC Kabupaten Kepulauan Talaut akan melanjutkan dengan rapat kerja yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini, karena ada instruksi dari pusat bahwa pemenuhan kebutuhan anggota-anggota DPRD harus diumumkan di bulan Februari 2023 nanti. Oleh karena itu, bergerak lebih cepat, itu jauh lebih baik lagi. Kami tidak menunggu, kami akan bergerak dengan program-program pembangunan masyarakat, program-pembangunan pemerintah, menunjang pemerintah pusat, dan kami juga di DPC akan juga bergerak dengan program-program yang akan kami lakukan untuk membantu ekonomi masyarakat, untuk membantu pembangunan sumber daya masyarakat.

0: Partai Gerindra Sulut saat ini makin menguat dengan bergabungnya Wali Kota Bitung Hengki Honandar dan Randy Mangkat, Wakil Wali Kota Kota Mubagu dalam partai yang didirikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Minahasa Utara imbau warga untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara.
2: Polres Minahasa Utara terus menghimbau masyarakat untuk tertib di jalan raya demi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar menjelaskan, lewat cipta kondisi mengatur arus lalu lintas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
3: Polres Minut melaksanakan itu cipta kondisi, melaksanakan penertiban di jalan, melakukan himbauan juga kepada masyarakat untuk selalu tertib di jalan dan berkendara dengan baik. Intinya kita menjaga keselamatan bersama, jadi berhati-hati sebagai pengguna jalan yang baik. Jadi intinya kembali lagi kita tetap melaksanakan himbauan secara mutumani, dan apabila terlihat di depan mata ada pelanggaran, ya tentunya akan kami lakukan teguran dan tindakan tilang. Jadi khususnya untuk masyarakat Minahasa Utara, saya himbau dalam berkendara sebaiknya untuk mempersiapkan kelengkapan, untuk dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati di jalan sehingga terhindar daripada mara bahaya ataupun musibah.
2: Personil Polres Minut disebar di sejumlah titik strategis seperti di jalan utama dan depan pertokoan serta di beberapa titik persimpangan.
1: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, tidak hanya secara nasional tetapi juga hingga ke tingkat daerah.
4: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, tidak hanya secara nasional tetapi juga hingga ke tingkat daerah. Menurut pengamat ekonomi yang juga akademisi Unika de la Salle Manado, Yvonne Umbo, masyarakat tidak perlu khawatir dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan moneter untuk tetap menjaga nilai stabilitas nilai tukar rupiah.
5: Nah, masyarakat di satu sisi, orang ini kan konsumen juga. Masyarakat ini kan konsumen ya, Pak. Ya, orang harus dukung nih produk-produk lokal orang, gitu ya. Supaya kan orang tidak terlalu tergantung pada produk impor. Kemudian orang gunakan rupiah untuk transaksi. Orang rupiah ini kan sebenarnya bagus ya, rupiah mata uang sendiri. Karena saya banyak pelaku usaha juga ini. Mereka juga kan harus banyak juga melakukan hal-hal yang lain. Jadi banyak hal kebijakan moneternya dari masyarakat, kemudian juga dari pelaku usaha.
4: Yvonne Umbo menambahkan, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti mendorong penggunaan produk lokal, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi di daerah. Pengelolaan tambang rakyat di Sulawesi Utara perlu.
1: Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan pengelolaan tambang rakyat di Sulut perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Pengelolaan tambang rakyat di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut pengamat sosial politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, keberadaan tambang rakyat selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga, namun masih menghadapi persoalan legalitas, pengawasan, hingga dampak lingkungan.
6: Sangat jelas ya, namun memang belum diatur ya regulasinya berkaitan dengan tambang rakyat itu sendiri. Masih dalam proses bagaimana caranya agar supaya bisa rakyat bisa menikmati secara langsung dalam pengolahan tambang emas yang ada di Sulawesi Utara ini kan sangat besar. Nah, jadi bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa mengeluarkan biaya agar supaya benar-benar tambang yang harus dikelola sebagaimana regulasi yang ada oleh rakyat itu sendiri, tetapi tidak mengabaikan amdal.
4: Jefferson Waniwanta menilai pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memperjelas regulasi terkait wilayah pertambangan rakyat agar aktivitas masyarakat tidak terus berlangsung secara ilegal.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Informasi lainnya, bantu penyintas stroke lewat platform web. Pemprov Sulawesi Utara apresiasi peluncuran Halo Stroke.
7: Sebuah terobosan kesehatan digital lewat aplikasi berbasis web bernama Halo Stroke resmi diperkenalkan bagi penyintas stroke di Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam kegiatan launching event di Atrium Mantos 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut, Deni Mangala, menyampaikan apresiasi yang tinggi dari pemerintah provinsi. Ia pun menyoroti angka kasus stroke di daerah tersebut yang butuh perhatian serius.
8: Atas nama pemerintah Provinsi Sulut Utara, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas inisiasi dari beberapa stakeholders, baik dari Monash University, dari UNSRAT, dari Universitas di Gorontalo, dan stakeholders lainnya yang mampu kemudian menghasilkan aplikasi Halostroke yang nantinya akan menjadi media komunikasi bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait dengan stroke.
7: Platform digital Halostroke tampil dengan konsep ramah pengguna yang berbasis situs web. Diketahui aplikasi ini dirancang menggunakan metode co-design workshop bersama para penyintas stroke dan perawat.
1: Pendengar memaknai Idul Adha 2026, warga Sulut tekankan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial.
7: Perayaan Idul Adha tahun 2026 dimaknai masyarakat Sulawesi Utara bukan sekadar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Putri Angel menilai Idul Adha membawa pesan mendalam tentang pentingnya pengorbanan dan solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Idul Adha bukan hanya tentang berkurban hewan, tetapi juga mengajarkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Momentum Idul Adha 2026 menjadi pengingat bagi kita semua untuk mempererat persaudaraan dan menjaga toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara.
7: Senada dengan itu, Hendy Kasinda mengatakan makna terbesar Idul Adha adalah tentang pengorbanan dan rasa syukur, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
10: Makna terbesar Idul Adha bagi saya adalah pengorbanan dan rasa syukur. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, masih bisa berbagi dengan orang lain adalah kebahagiaan tersendiri. Idul Adha juga mengajarkan bahwa kebersamaan dan gotong royong sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat.
7: Perayaan Idul Adha 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol ibadah, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keharmonisan antar warga di Sulawesi Utara.
1: Pendengar, Padel Turnamen 2026 menjadi panggung baru bagi popularitas olahraga padel di Sulawesi Utara.
2: Mendukung sport tourism, Minahasa Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Sulut Open Padel Turnamen 2026. Sulut Open Padel Turnamen 2026 dibuka pelaksanaannya oleh Bupati Minahasa Utara Jone Ganda yang merespon baik kegiatan yang dinilainya juga menjadi ruang interaksi sehat bagi warga.
11: Hanya digandrungi oleh anak-anak muda, ternyata yang juga sudah usianya lansia juga ternyata sangat suka. Dan memang ada penelitian juga yang olahraga ini juga olahraga yang memperpanjang umur. Nah, tetapi prinsipnya bahwa kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kami sangat support, apalagi kami sangat berterima kasih kehadiran dari lapangan yang berskala ini, skala internasional. Saya lihat ini merupakan suatu hal yang mengangkat derajat Kabupaten Minahasa Utara dengan fasilitas olahraga yang seperti ini.
2: Ajang ini diikuti 372 peserta dari 186 tim di Sport Arena di Sekolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat.
1: Sebagai bentuk komitmen dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan berencana mengajukan dana alokasi khusus non-fisik mulai tahun anggaran 2026 untuk Museum Negeri Sulawesi Utara.
12: Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara akan diperkuat melalui skema pendanaan khusus pada tahun anggaran 2026. Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong museum menjadi pusat kegiatan budaya dan literasi yang lebih aktif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Fadli saat menghadiri peresmian hasil revitalisasi Museum Sulawesi Utara di Manado.
13: Karena waktu itu kan tidak aktif, jadi tidak ada. Tapi sekarang saya kira akan kita ajukan untuk mendapatkan dana alokasi khusus kegiatan di museum ini yang non fisik. Ya, biasanya kisaran ya 2 miliar gitu Pak. Tapi kan lumayan itu ya, yeah, sebagai stimulus gitu ya setiap tahun. Nah, 2-3 miliar tergantung nanti Pak nanti. Nah, tapi kira-kira itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di sini dalam berbagai bentuk. Selain itu juga kita bisa nanti kerjasama dengan Direktorat Museum dan Cagar Budaya untuk kegiatan-kegiatan di sini. Karena kita ingin membangkitkan museum-museum di daerah ini sebagai juga pusat untuk ekonomi budaya setempat.
12: Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memperkuat pengelolaan museum melalui skema kemitraan. Menteri Kebudayaan Fadli berharap dukungan ini dapat memperkuat peran museum sebagai ruang belajar publik, sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Sulawesi Utara.
1: Dalam rangka Idul Adha, Gubernur Sulawesi Utara menyerahkan hewan kurban 30 dari pemerintah provinsi, 16 dari Presiden Republik Indonesia.
14: Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan sapi kurban kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada umat muslim di Sulawesi Utara. Penyerahan dilakukan di halaman belakang kantor Gubernur Sulut pada Senin pagi dengan total 46 ekor sapi kurban yang disalurkan kepada masyarakat di 15 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 ekor merupakan bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sementara 16 lainnya merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Julio Silvanus menjelaskan, jumlah bantuan hewan kurban setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta harga ternak di pasaran yang terus mengalami kenaikan. Gubernur pun berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi umat muslim yang akan merayakan Idul Adha.
15: Prioritas adalah masjid di mana lingkungan masyarakatnya kurang mampu. Itu yang menjadi prioritas dari hewan kurban yang kita bantu, termasuk Bapak Presiden. Jadi diingatkan untuk bantuan Bapak Presiden juga tidak boleh dua kali dalam satu tahun berturut-turut, ya, harus pindah, yang lalu di Ahmad Yani, sekarang kita di Bulamongondo. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ya dari provinsi maupun dari Bapak Presiden, ini juga akan bermanfaat bagi umat yang ada sedang menjalankan ibadah, ya mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar.
14: Program bantuan kurban ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap umat muslim di Sulut menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
1: Pendengar, masih tingginya harga cabai merah dan keriting saat jelang Idul Adha disikapi Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang menyampaikan, berdasarkan pantauan melalui Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, harga bahan pokok di wilayah Sulut secara umum relatif stabil. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya cabai. Harga cabai rawit di Pasar Bersati telah mencapai sekitar Rp70.000 per kilogramnya, sementara cabai keriting mengalami lonjakan dari kisaran Rp50.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogramnya.
16: Saat ini kita sementara melakukan pemantauan di tingkat pasar, karena bisa saja ada stok yang terlambat, distribusinya terlambat, atau mungkin bisa saja disebabkan oleh faktor lain, seperti ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi menjelang momentum hari raya keagamaan seperti ini. Hari ini tim kami sementara melaksanakan pemantauan di beberapa pasar, termasuk di Bersehati dan di Kabupaten Kota. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu intervensi kebijakan, ya, supaya pada saat Lebaran Idul Adha harga ini bisa kita tekan lagi.
14: Lebih lanjut, Sekda Prof. Sulut menyampaikan, tim Satgas bersama instansi terkait juga telah turun ke lapangan, termasuk di Pasar Bersati, serta pasar-pasar di Kabupaten Kota, guna memastikan kondisi real masyarakat. Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan sapi.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada PMI Minahasa Utara menargetkan rekrutmen 6.000 pendonor sukarela selama 5 tahun ke depan.
17: Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Minahasa Utara, kali ini untuk periode 2026-2031, Kristi Arina langsung mencatat sejumlah program. Secara organisasi dan personalia, PMI Minahasa Utara menggerakkan berbagai kegiatan melibatkan 16 sumber daya manusia SDM sebagai dokter penanggung jawab, dokter umum, teknisi, analis laboratorium, admin, perekrut pendonor, dan banyak lainnya. Kristi Arina mengatakan kepercayaan sebagai pengurus PMI Minahasa Utara merupakan tanggung jawab kemanusiaan.
18: Kami merasa bersyukur dan bangga pada saat ini juga diberi kepercayaan, dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan PMI Provinsi.
19: dan kami akan melanjutkan program-program terbaik kami, dan kami akan terus juga melaksanakan pelayanan bersama masyarakat.
17: Seperti periode sebelumnya, PMI Minahasa Utara tetap mempertahankan kerjasama pelayanan darah dengan sejumlah rumah sakit di Sulawesi Utara seperti RSUD Maria Wolanda Maramis, RS Hermina Lembean, RS Gemimton Siak, dan RS Siloam. Untuk 5 tahun ke depan, Palang Merah Indonesia Minahasa Utara bertekad mengumpulkan lebih dari 20 ribu kantong darah melalui peningkatan jumlah pendonor sukarela di atas 6.000 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Talaut mempersiapkan personalia tenaga kesehatan medis di RSUD Damau Kabaruan.
20: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan kebutuhan tenaga medis Rumah Sakit Pratama Damau. Kepala BKPSDM Talaut, Gustaf Atang, mengatakan pemerintah telah menyusun kebutuhan ketenagaan rumah sakit tersebut. Penyusunan meliputi tenaga kesehatan dan non-kesehatan untuk pelayanan rumah sakit di kelas D Pratama.
21: Sudah sampai pada pengisian formasi siapa-siapa yang akan masuk, tenaga medisnya berapa, dokter, kemudian tenaga keperawatannya, perawat bidan berapa, tenaga kesehatan lain, apoteker, tenaga teknis, kita sudah sementara menyiapkan. Khusus untuk pejabat struktural juga sudah sementara dalam proses pengusulan untuk PDP titipan, tetapi untuk dalam rangka kemarin sudah diresmikan dan sekarang persiapan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
20: Gustaf memastikan pemerintah daerah pada prinsipnya siap menjalankan operasional Rumah Sakit Pratama Damau. Kebutuhan tenaga medis belum seluruhnya terpenuhi hingga saat ini dengan memanfaatkan potensi tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah serta Puskesmas Kabaruan dan Mangaran.
1: Pendengar, sampai saat ini suplai air bersih PDAM Talaut ke konsumen belum normal akibat kerusakan jaringan pipa.
20: Meski sumber mata air di daerah Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai normal pada suplai air, karena selama sepekan terakhir terjadi hujan sehingga menambah volume air di sumber mata air di beberapa lokasi, membuat suplai air pelanggan tetap normal. Tetapi dalam waktu dekat terjadi kendala karena suplai air ke rumah pelanggan tidak akan optimal dilakukan disebabkan jaringan pipa di bak penampungan hingga ke pipa pelanggan banyak terjadi kerusakan dan harus diperbaiki. Kepala Bagian Teknik PDAM Talaut, Demi Tumole, mengatakan perbaikan jaringan pipa ini akan dilakukan karena terjadi kerusakan atau bocor dan jaringan pipa yang putus. Di sisi lain, jaringan yang rusak tersebut diakibatkan masih menggunakan pipa sudah tua dan harus dilakukan penggantian dengan jaringan pipa baru tersebut.
22: Rencana mau ganti itu pipa itu, karena di pipa lama itu so berapa puluh tahun itu so banyak yang pecah-pecah. Kalau masyarakat so banyak kasih lubang, ada bikin dorong ke kolam di kebun. Tahu jadi masyarakat di rusuh sana. Kadang-kadang setengah mati mau atur. Pernah tuh dulu orang cek kebun beken, tuh masyarakat di kebun ada bilang, ngoni beken, ngoni pulang, tuh kasih lubang pulang. Kalau di bilang mana, tidak ada mata air yang bisa diperdayakan untuk PDM. Tidak ada, yang ada, yang ada kolam besar, yang ada gunung-gunung tinggi. Setengah mati di bilang mana.
23: Kalau masyarakat yang mau apa, ya mau tidak mau.
22: Iya.
23: Kalau dong so bermain hakim sendiri, seakan-akan dalam tubuh pedunia. No.
22: Makanya ada rencana mau ganti pipa, no? Mm-mm. Karena pipa lama kan, pipa PVC yang masih pakai sambung, coba tersambung dan dikarek begitu. Mm. Begitu gempa, bagoyang, pecah.
20: Untuk bak penampungan air pun di Melongwane mengandalkan sumber mata air dari Desa Mala dan Kiama. Kemudian ke depan akan ditambah lagi untuk bak penampungan dengan sumber mata air dari Desa Ruso. Demikian Hendra Asap melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan ikhtisar berita sepekan. Tetaplah bersama kami untuk Manado Sore ini, saya Priscila Balebu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda. Dan kita jumpa kembali di perjalanan Manado sore hari ini. Di hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Ya, langsung saja saya buka untuk 0821-9583-5080 untuk perjalanan 100% Indonesia, oke? Okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo?
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Oke, okay, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bu Naken hari ini. Yang...
0: oke, okay, gimana kabar-kabar Bu Naken hari ini?
1: Bu Naken, kalau cuaca ini sekarang lagi panas.
0: Oh, gitu. Lagi panas ya. Iya. Oke, okay, ya sama Manado ya.
1: Datanya ramai lancar.
0: Ramai lancar, oke.
1: Banyak
0: okay.
1: tamu ini, Bu.
0: Banyak tamu ya, apalagi... Pasti, ya. Oh iya, enak dong ya. Apalagi musim liburan ya.
1: Iya.
0: Oke, libur panjang. Oke, silakan.
1: Iya. Salam pertama buat Ibu Ike. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya,
1: dan
0: amin.
1: Dan diberkati Tuhan
0: iya.
1: bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Mm-mm.
1: Lanjut, tiga orang spesial. Yang pertama, ada WKP yang ada di Woluan Tomohon. Salam sehat
0: iya.
1: bersama keluarga. Yang kedua... Ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Robi Sigar yang ada di Buha. Yeah. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih selamat sore 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Indonesia banget.
0: Oke, okay. Terima kasih Ibu Haryati ya di Bunaken. Oke, okay. Di belakangnya Ibu Haryati. 0821-9583-5080. Oke. Okay. Iya. Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore.
2: Halo.
0: Iya. Iya, tolong radionya dikasih kecil dulu. Iya, setiap masuk diingatkan ya. Radionya dikasih kecil dulu. Oke.
2: Okay.
0: Iya. Oke, okay. Dengan Pak siapa di mana? Iya, oke.
2: Okay. Oke, okay, selamat siang.
0: Iya.
2: Ke dari Bitung yang semulai hujan.
0: Iya, oh sudah mulai hujan Bitung ya.
2: Mulai okay. hujan.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke, silakan.
2: Walaupun cuaca Bitung mulai hujan, tapi yeah. paling Manado ceria seperti penyiar Baike.
0: Oh iya, tapi semulai somu-somu ini Pak Sagai.
2: Somu-somu
0: iya.
2: berarti okay. sota jangke dari Bitung.
0: So beba datang ke dari Bitung ya.
2: Oke, okay. okay. walaupun iya. coba somu-somu.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Ike dapat menyelesaikan tugas di sore hari.
0: Iya.
2: Sampai jam 8 malam boleh terlaksana iya. dengan segala baik dan pulang
0: iya,
2: di rumah.
0: Amin.
2: Dengan membawa selamat sejahtera.
0: Iya, terima kasih. Oke. Okay.
2: Dan untuk tiga spesial, pertama Ibu yeah. Aryati yang Sumaso tadi, Kang.
0: Iya.
2: Yeah. Ibu Aryati, kedua ini Encik di Sari Kelapa.
0: Iya.
2: Sari Kelapa Bitung, Ibu Hermina. Kemudian yang ketiga Ibu Ellen yang ada di Ranuwangko Tondano.
0: Iya.
2: Tak kira tiga itu saja. Kembali iya. ke Mbak Ike okay. lanjutkan.
0: Iya, oke, okay. terima kasih Pak Sagai di Bitung yang semulai kata Mbak Ujang, oke. Okay. Jadi untuk Anda hati-hati ya, karena informasi kemarin hari di Matungkas juga antara Jalan Likupang dan Bitung, ya sudah jalannya sudah ambruk ya. Oke, okay, tidak bisa dilewati lagi untuk Jalan Likupang Bitung dan untuk Bitung ke Matungkas juga yang memasuki Jalan SB dan Matungkas. Kemarin mengalami banjir yang parah dan mengakibatkan amblasnya jalan ya. Oke, okay, iya. Silakan untuk Anda di iya, belakangnya Pak Sagai Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore Ibu Ike Darsono Mamuaya.
0: Iya, selamat sore dengan Pak siapa di mana?
3: Bung Benijo di Bolmo.
0: Okay, Bung Benijo, seperti apa di Bolmo?
3: Ya. Cuaca mendung, arus lalu lintas, lancar, situasi Kamtip Mas kondusif, finansial. Ya. Ada deh
0: banyak pasti.
3: Banyak. Okay.
0: Takut dimintai. Oke. Silakan Bung Benijo.
3: Sebenarnya pertama-tama Ibu Ica sama Mama yang tugas tetap semangat ya. Sebentar sih, selamat untuk keluarga, salam sehat. Happy long weekend ya tentunya bersama keluarga. Masih dengan level kandang kita mau menyapa ada Ibu Haryati di Ternate, ada yang di mana? Ibu Yulin di Mailang. Apa kabar Ibu Yulin? Salam sehat selalu. Dan yang terakhir ada Pak Leo di Puak-Puak, Pak Leo. Itu aja Ibu. Terima kasih, Mas Sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Bung Benijo yang ada di Bolmut ya. Oke. Ya, kita ke lagu dulu ya, baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia untuk sore hari ini.

0: 0821-9583-5080. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
1: Ibu El, Makalisung.
0: Ya. Oke, Ibu El, silakan Ibu El. Makalisungnya seperti apa hari ini, Ibu El?
1: Cerah, Ibu Ica.
0: Oh, lagi cerah ya. Oke, iya. Ya, silakan Ibu ya, Els.
1: Ya, apa pertama buat Ibu Ica yang sedang bertugas, selamat sore.
0: Ya.
1: Salam sehat.
0: Ya.
1: Sejahtera dan bahagia.
0: Amin. Ya.
1: Harga kerja di rumah, salam sehat selalu. Ya,
0: oke.
1: Menurut Anda, Nafina Kanaan Manado, salam sayang selalu. Ada Ibu Jane yang ada di Armadi, salam manis, salam sehat. Ibu Nelvana juga yang ada di Bitung, salam sehat, salam manis, yeah. Diberkati.
0: Okay.
1: Ibu Ike, yeah. Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Ike Indonesia banget.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, silakan. Oke, okay. Ya. Yeah. Ya, yeah, halo. Ya. Yeah. Halo, selamat sore. Oke, okay. Iya, ini gimana ya? Sudah diangkat ya? Oke, okay, tapi iya, sayang sekali terputus. Silakan dicoba kembali. Oke, okay, 0821-9583-5080. Oke, okay, iya, Pro 1 selamat sore. Halo?
2: Halo, ya. Selamat sore, ya, Bu.
0: Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Iya. Halo.
3: Dari Ibu Aurina.
0: Iya. Oke, okay, minta tolong ya untuk yang
3: Aurina di Tata Arang.
0: Iya, Ibu Aurina silakan. Tidak ada pakai video call. Oke. Okay. Iya, silakan 0821-9583-5080. Iya, silakan Ibu Aurina Tata Arang.
3: Iya.
0: Tata Arang seperti apa Ibu Aurina? Iya.
3: Hujan, Bu Ike.
0: Oh, hujan ya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Hujan di Tata Arang, oke. Okay. Silakan Ibu Aurina.
3: Pertama-tama buat Bu Ike.
0: Iya.
3: Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Iya.
3: Lagu-lagunya Ibu Ike bagus,
0: iya,
3: deh.
0: Oke.
3: Okay. Enak.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Terus untuk tiga. Salam untuk tiga.
0: Iya.
3: Yang pertama buat Pak Yos di Ermadi, terima iya. kasih salamnya tadi malam. Terus
0: iya.
3: yang kedua Pak Li di Tuminting, terima kasih Pak Li salamnya.
0: Iya.
3: Terus yang ketiga Hermina di Sari Kelapa, Bitung.
0: Iya.
3: Kali ke Ibu Ike, terima kasih.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay. Terima kasih Bu Aurina, selamat sore. Iya, jadi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, diinformasikan untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, seperti diinformasikan oleh BMKG bahwa masih berpotensi hujan. Ya, jadi tetap mewaspadai ya, kondisi cuaca yang ada untuk bencana hidrometeorologi ya. Oke, okay, ya, mohon maaf tidak ada video call ya. Oke, okay, ya. Jadi untuk Anda kita hanya telepon saja, WhatsApp ya, tidak ada video call, mohon maaf. Ya. Silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat sore Mbak iya. Ike.
0: Oke, okay. Selamat sore.
4: Indonesia.
0: Iya. Oke, okay. Dengan ibu siapa di mana?
4: Ibu dimana? Natalia di okay. Toli-Toli Mbak Ike.
0: Iya, Ibu Natalia di Toli-Toli. Toli-Toli seperti apa Ibu Natalia hari ini?
4: Ah, lagi sekarang lagi udah mau mendung Mbak Ike.
0: Oh iya, sama Manado juga mendung ya. Oke,
4: okay. Iya, udah mau mendung ini.
0: Somu-somu
4: iya.
0: manis.
4: Somu-somu orang bilang.
0: Iya, mendung-mendung manis.
4: Mendung-mendung cantik manis. Katanya ini Mbak.
0: Oh iya,
4: kalau di sini bilang Mbak Ike mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik.
4: Sama dengan Mbak Ike.
0: Oh iya. Iya, cuma di FB aja. Oke. Iya. Oke. Iya.
4: Oke. Salam-salam ya Mbak Ike.
0: Iya.
4: Oke, yang pertama ya, ada Ibu Ani di Kota Mobagu. Selamat sore Ibu Ani, salam sehat, salam kompak, salam manis.

0: selalu ya.
1: Iya.
0: Yang kedua ada Ibu Hermina ya, yang ada di Bitung. Selamat sore juga, salam
1: Iya.
0: sehat, salam kompak-kompak selalu. Dan
1: Iya.
0: yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Teling juga. Selamat sore,
1: Iya.
0: selamat beristirahat atau selamat beraktivitas. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak
1: Iya.
0: Ika tetap semangat
1: Oke.
0: ya.
1: Iya.
0: Sukses selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Doa terbaik
1: Iya.
0: buat Mbak Ika dan
1: Terima
0: keluarga di
1: kasih.
0: rumah. Terima
1: Iya.
0: kasih Mbak Ika, selamat
1: Oke.
0: sore.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Lagi mendung-mendung cantik katanya hari ini ya. Oke, jadi untuk Anda, ya mohon maaf mungkin salah salah tekan atau gimana ya. Tidak ada video call ya di sini ya. Oke, jadi hanya WhatsApp saja ya. Oke, untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, mohon tidak visi ya, hanya WhatsApp yang telepon saja, oke, telepon biasa ya, jangan pakai video call ya, oke, iya mungkin salah tindis atau apa, salah ketik atau bagaimana ya, oke, kita tidak perlu video call di sini ya, oke, Pro 1 selamat sore, halo, iya, halo selamat sore, halo. Iya, halo. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Iya, silakan di 0821-9583-5080. Sayang sekali terputus ya. Dan tolong monitornya dikasih kecil ya sebelum Anda bergabung bersama kami. Nantinya suaranya jelek kedengaran ya. Karena feedback. Oke, silakan. Saya tunggu lagi untuk 0821-9583-5080 atau saya ke lagu ya. Oke, dan diingatkan untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada karena kemarin beberapa tempat, beberapa wilayah terkena banjir dan juga ada pohon-pohon tumbang yang mengakibatkan korban jiwa ya, jadi untuk Anda tetap mewaspadai kondisi yang ada. Oke, iya saya coba yang satu ini sebelum lagu. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Halo. Selamat sore Mbak Ika.
1: Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Ipoy Warembungan.
1: Dengan siapa?
2: Ipoy Warembungan.
1: Iya, Pak Ipoy radionya dikecilkan dong. Monitornya dikasih kecil ya.
2: Ya. Oke.
1: Iya, silakan kirim buat siapa?
2: Ah, pertama-tama terima kasih Mbak Ika soal angkat telepon.
1: Iya.
2: Lanjut bagi tiga orang.
1: Iya.
2: Sama Pak Saga yang ada di Bitung, Pak Cliff yang ada di Motoling, dan Ibu Ariati yang ada di Bunaken.
1: Iya.
2: Itu dulu Mbak Ika.
1: Oke, iya.
2: So, satu bulan baru dapat masa ini Mbak Ika.
1: Oke, okay. Ya, baik, saya hadirkan lagu ya. Sebelum, ya, saya kembali untuk Anda di 0821-9583-5080.

0: Ya, Pagar persatukan informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ya. Dengan Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Oh ya, Ibu Hermina ya. Oke. Okay. Ya, silakan ya sudah Bitung sudah informasi dari Pak Sagai tadi ya. Seperti apa
1: Bitung,
0: ya?
1: Mendung.
0: Mendung ya.
1: Bitung okay. Mendung sekarang.
0: Iya, sama baik. Menado lagi mendung saat ini. Oke. Okay. Ya, silakan okay. Ibu Hermina.
1: Ya. Ya, pertama-tama buat Mbak Ike selamat melaksanakan tugas di sore hari ini,
0: iya.
1: Dan diberkati dalam setiap tugas sampai iya. Selesai sebentar.
0: Amin.
1: Dan
0: iya.
1: Juga diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Iya. Oke, okay, terima
1: dan
0: kasih.
1: Tiga spesial, ya tiga spesial buat Ibu Aurina di Tataran 2 yang sudah mengirimkan salam tadi. Terima kasih Bu Aurina. Dan semoga sehat Ibu Aurina dan diberkati bersama keluarga. Berikutnya buat Ibu Els di Makalisung. Selamat sore Ibu Els.
0: Iya.
1: Kiranya sehat-sehat juga di sore hari ini diberkati Tuhan. Dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Selamat sore dan semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat Mbak Ike.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Okay.
1: Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya, amin. Terima kasih Ibu Hermina. Oke, okay, ya dan tolong ya yang masuk untuk visi ya, maaf ya untuk ya tidak menerima video call ya, oke, okay, ya jadi langsung ke WhatsApp yang biasa ya, oke, okay, jadi tidak menerima yang video call ya. Untuk Anda, mohon maaf biar masuk dari tadi, tapi kami tidak bisa menerima Anda ya. Oke, okay, di 082195835080 silakan untuk Anda. Iya, yeah. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Yos di Air Madidi.
0: Iya, oke, okay, Pak Yos di Air Madidi. Iya, Air Madidi seperti apa, Pak Yos?
3: Air Madidi sebentar mungkin akan hujan, mendung
0: iya.
3: Berat.
0: Oke, okay. Iya, oke, okay, silakan, Pak Yos.
3: Salam yang baru lewat tadi, Ibu Hermina yang di Bitung.
0: Iya.
3: Aurina yang ada di Taran 2.
0: Iya.
3: Kemudian Ibu Pak Bud yang ada di Makassar.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih.
0: Ya.
3: Selamat sore
0: ya.
3: Ibu Ike.
0: Oke, selamat sore. Belum malam ya, Pak Yos. Mungkin mendung jadi selamat malam. Oke, ya yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami hanya melalui WhatsApp biasa ya, bukan video call, oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Ya. Selamat sore Mbak Ike.
0: Iya, selamat sore.
4: Mbagu.
0: Ibu Ani Kota Mubagu. Kota Mubagu seperti apa Ibu Ani?
4: Oh, kalau Kota Mubagu baru selesai hujan.
0: Baru selesai hujan ya. Oh iya. Oke, iya. Yang mengalami bencana di Bolmong ya.
4: Iya.
0: Iya, betul. Oke, okay. Tapi Kota Mubagunya aman-aman saja ya Ibu Ani?
4: Aman.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iya. Oke, okay, silakan Ibu Ani.
4: Teman-teman buat baik yang tugas,
0: ya.
4: Salam sukses, salam buat semua keluarga yang ada di
0: amin.
4: Terus mengirim salam, saya tadi adik terampil Payos juga apa kabar, salam sehat. Bersama keluarga adik terampil Ibu Arwina juga, salam sehat, salam kompak. Adik terampil Ibu Esther Ruta juga,
0: ya.
4: Salam sehat, salam kompak. Bahagia, kembali ke baik okay. Yang tugas.
0: Iya, terima kasih Ibu ya, Ani. Oke, okay. Ya selamat sore ya. Oke, okay, terima kasih untuk Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu yang jauh-jauh semakin rajin saja ya. Oke, okay, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
5: Pro 1 selamat ya. Sore Michael.
0: Selamat
5: satu
0: sore.
5: Indonesia.
0: Ya.
5: Indonesia banget.
0: Indonesia banget dengan ibu siapa ini?
5: Dengan Ibu Ratna. Singkil.
0: Oh iya, Ibu Ratna di Singkil. Oke, okay, silakan Ibu Ratna.
5: Salam pertama buat Mbak Ike, terima kasih sudah angkat telepon, semangat dalam tugas-tugas di siang sore ini, selalu sukses sehat dan diberkati bersama keluarga.
0: Ya, amin.
5: Lanjut, mau salam yang baru lewat, ada Ibu Ani di Kota Mempagu, apa kabar? Salam sehat, ada Cerlita di Girian juga dapat salam. Salam kompak, salam persahabatan, selalu salam sehat. Yang ketiga ada Jo Cliff di Motoling. Dapat salam-salam sehat juga. Itu Jo, buat orang Pembaike. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih Bu Ratna. Selamat sore. Soalnya tanyakan karena sama-sama Manado, cuma tetangga ya. Oke, yang masih di Puncak Tikala saat ini lagi mendung-mendung, somu-somu ya. Oke, tapi semuanya tetap mewaspadai kondisi cuaca karena kemarin hari ada wilayah-wilayah yang tidak disangka-sangka tetapi terjebak dengan banjir bandang ya. Oke. Iya, kita ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda. Kalau masih ada ya masih ada kurang lebih 2 putaran lagi di 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Oke, di 082195835080. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan Anda manfaatkan waktu dan kesempatan untuk ikutan bergabung. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat ya. Sore, Maike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis, Winenet ya. Bitung, Mendung.
0: Oke, okay, Mendung manja. Oke, okay. Ya, silakan Elis.
1: Iya.
0: Ya.
1: Yang pertama, mau salam baik ke yang lagi tugas. Selalu sehat.
0: Iya, amin.
1: Tambah sukses.
0: Iya.
1: Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Ya, amin. Lanjut.
1: Tiga spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Linta yang ada di Kirin Bitung.
0: Iya.
1: Salam kompak persahabatan selalu.
0: Kedua,
1: salam buat Ibu Rose yang ada di Leila.
0: Iya.
1: Salam kompak selalu. Ketiga, salam buat Ibu. Oh, Ibu siapa ya?
0: Yeah.
1: Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Elis yang ada di Winenet Bitung ya. Di belakangnya Elis, silakan 082195835080. Oke, okay, untuk Anda atau sudah sudah hujan atau gimana ya, menikmati suasana hujan. Ada yang merasa enak ya kalau hujan, malah bisa tidur katanya, langsung tertidur. Ada juga malah mendengarkan hujan buatan baru tertidur. Tapi ada juga yang ya kalau hujan was-was ya. Ada juga daerah-daerah tertentu yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir, tapi di kemarin hari mengalami banjir. Jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Wekat di Wolan, Tebohon, sementara hujan keras.
0: Sementara hujan keras, ya?
2: Ya,
0: oh,
2: ya.
0: Di Wolan.
2: Iya.
0: Oke, iya. Silakan kirim buat siapa, Pak Wekat.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Sampai telepon. Salam sejahtera di berkat-berkat.
0: Iya, amin.
2: Dan di rumah.
0: Iya.
2: Lanjut salam. Tiga seks ya. Buat Ibu Aurina Kataran 2.
0: Iya.
2: Sama saya Ibu Aurina. Natalia Toli-Toli. Tiga buat Helen di Tondano.
0: Iya.
2: Baik, terima kasih sama sore. Iya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga. Wake up yang ada di Tomohon, lagi hujan deras katanya. Jadi untuk Anda juga tetap mewaspadai kondisi yang ada. Menurut BMKG, mewaspadai kondisi ya seperti terjadinya bencana hidrometeorologi ya. Oke, ya pohon tumbang, banjir dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai. Mungkin Anda di perjalanan juga ya. Oke, ya di belakangnya wake up silakan 082195835080. Ya, untuk Anda pendengar silakan. Ya, sementara saya informasikan peringatan ini cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara. Hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Pro 1, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Pak Raiko ini.
0: Oke, Pak Raiko di Leilem.
2: Di Leilem ini baru habis hujan.
0: Oh, baru habis hujan ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Raiko.
2: Oke. Salam buat di Kemokasan, salam sehat, salam bahagia terus dan keluarga kan.
0: Iya, amin.
2: Lanjutkan tugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Kamu salam yang sudah tadi. Ada Pak Sagai di Bitung, selamat sore, selamat para Eko. Juga ada Pak Bud di Matungkas, selamat sore Pak Bud, selamat para Eko. Dan juga ada yang di tempat di sana, Pak James di Winorangian sana, selamat para Eko, salam sehat, salam bahagia dengan keluarga.
0: Ya.
2: Oke. Kembali bertugas, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore juga Pak Raiko di Leilem ya. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Pak Raiko. Oke. Ya. Silakan di 082195835080. Oke, ya. Mohon maaf yang masuk sejak tadi ya. Di profilnya si ibu-ibu ya. Tapi mungkin salah tekan atau gimana ibu ya, yang pasti tidak menerima video call ya. Oke. Silakan untuk Anda 082195835080. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore ya. Pro 1.
0: Selamat sore, dengan Pak siapa di mana ini?
3: Masih dari Motoling. Cliff.
0: Dari Motoling, Cliff. Motoling seperti apa, Cliff, hari ini?
3: Kalau hari ini cerah.
0: Cerah ya, Motoling. Oh ya, oke. Okay. Ya, silakan.
3: Oke, salam pertama buat Madam Ike.
0: Iya.
3: Madam toh?
0: Iya. Kenapa sudah jadi Madam ini? Oke.
3: Oke.
0: Iya. Oke.
3: Salam sehat, sukses, diberkati. Kalau mencari kaya, itu jauh. Jadi peramal gitu.
0: Iya. Oh,
3: oke,
0: ya.
3: Diberkati. Tiga orang spesial.
0: Mm-mm.
3: Ada Papa Ani dan Mama Ani juga semua jo.
0: Iya.
3: Pokoknya merasa tapi Papa Ani dan Mama Ani.
0: Okay.
3: Salam sehat semua.
0: Mm-hmm. Iya.
3: Spesial for Ibu Ika Jo. Itu saja, terima kasih.
0: Oke,
3: selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore ya. Oh ya, yang dengar ILM itu Madam ya, itu suaranya teman-teman ya. Oke. Iya. Iya, saya hadirkan lagunya Yudika, Jadi Aku Sebentar Saja, dan Nua dengan Badai Pasti Berlalu. Dan mudah-mudahan masih ada satu putaran lagi untuk sebentar. Semuanya selamat sore, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap mewaspadai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang diinformasikan oleh BMKG akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang untuk ke wilayah Sulawesi Utara hingga di pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tiba di putaran akhir untuk sore hari ini. Silakan untuk Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk 0821 9583 5080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat ya, sore.
1: Iya. Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita di Krian.
1: Iya, oke, Ibu Esther Lita silakan langsung.
2: Oke, ya. Kirim salam Mbak Ika. Makasih nih Mbak Ika, sangat ya. Telepon.
1: Okay.
2: Salam sehat, selalu bahagia.
1: Amin.
2: Dan semangat dilengkapi bersama keluarga
1: Amin.
2: Tercinta
1: ya.
2: Oke, lanjut okay. Kita menyapa tiga orang spesial. Ada Trope Pak Aco yang ada di Bolmut, Ibu Ratna yang ada di Singkil, dan Elis yang ada di Bitung.
1: Ya.
2: Itu coba Ika masih selamat okay. Sore 100% ya. Indonesia.
1: Oke, okay. Terima
2: Indonesia
1: kasih.
2: Banget.
1: Ya, oke. Okay. Ya, di belakangnya Ibu Esther Lita 082195835080. Ya, oke. Okay. Ya, silakan untuk Anda pendengar ini. Alhamdulillah makudusu dengan hujan, makudusu dengan waktu juga, oke. Okay. Ya, karena kita sudah di putaran akhir, silakan di 082195835080. Ya, yang sudah sejak tadi masuk tapi terputus-putus, oke. Okay. Ya, silakan dicoba kembali untuk 082195835080. Oke, okay, iya. Kalau sudah tidak lagi, saya akan hadirkan lagu yang terakhir di kesempatan sore hari ini. Iya, oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Kak Ike.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Vina di Kanaan.
1: Oke, okay, Vina di Kanaan. Oke, okay, silakan langsung saja, Vina.
3: Nanya dong buat Kak Ika dengan Tondas,
1: yeah.
3: Selamat motondas, Tuhan selalu melindungi Kak Ika bersama keluarga.
1: Yeah.
3: Selamat bermalam minggu Kak Ika.
1: Okay.
3: Ya, hanya ketiknya spesial nomor delok tadi, bunga semakin itu karena saya selalu Ibu Jenny, Ibu Mohon, Ibu Anggani, Ibu Nenan, keduanya. Yeah. Salam sehat bersama, jelat sama
1: masing-masing.
3: Buat Kak Ika, terima kasih.
1: Okay.
3: Selamat sore.
1: Yeah, terima kasih, selamat sore Vina yang ada di Kanaan. Di belakangnya Vina, silakan sebelum saya akhiri perjalanan 100% Indonesia untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk ke bergabung di 100% Indonesia sore hari ini, yang rajin-rajin, yang ya walaupun jauh tetapi rajin masuk pastinya diperhatikan menjadi ya, orang bilang kalau tidak kenal tidak disayang ya. Orang jauh walaupun jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Oke. Okay? Yeah, iya, jadi untuk Anda yang rajin-rajin, apresiasi banget untuk Anda yang masuk di setiap acara kontak ataupun dialog-dialog yang ada di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Ika Dasono Mamuaya, selamat sore untuk Anda, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap bersama saya di perjalanan Manado sore hari ini. Oke, sampai jumpa dan selamat sore.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Alfian Kadagdagan atas nama cinta. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya semoga suasana akhir pekan ini tetap menyenangkan Anda. Baik Anda yang menikmati akhir pekan Anda dan suasana malam minggunya sebentar ya. Akhir pekan, suasana akhir pekan dan juga menikmati liburan panjang. Dan juga untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan segala pekerjaan aktivitas di hari ini. Oke, sukses untuk Anda dan suasana yang tetap membahagiakan untuk Anda. Walaupun kami harus menginformasikan untuk Anda, meneruskan ya apa yang diinformasikan oleh BMKG. Kita harus tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Beberapa hari ini terjadi hujan dengan intensitas lebat ya. Dari sedang hingga lebat dan bahkan berangin kencang. Kita harus mewaspadai kondisi cuaca yang ada.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Ya, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kau tetap di hati Akasaka. Sudah hadir untuk Anda di sore hari ini ya. Mungkin Anda sementara ya minum kopi ya ataupun secangkir teh hangat ya di sore hari ini, yang pasti ada di sebagian wilayah Indonesia, Manado ya, Sulawesi Utara, lagi hujan ya, seperti diinformasikan tadi di 100% Indonesia oleh pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada sebagiannya somu-somu, ada sebagiannya rinte-rinte ya. Oke, yang pasti cuaca dingin turut mendukung suasana sore hari ini untuk Anda minum secangkir kopi atau juga ngeteh ya. Oke, apalagi ada di pitola-tola orang bilang. Ya, pendengar, ya biasanya kalau sore-sore begini paling enak apa ya, tola-tolanya pisang goreng, ubi goreng, atau juga ya yang khas-khas Manado ya, ada onde-onde juga. Oke, yang pasti cookies-cookies Manado. Oke, ya kita mengangkat mengenai kopi ya, bukan sekadar minuman lagi. Nah, ini alasan kopi semakin menjadi tren. Nah, kini kopi bukan sekadar minuman pahit atau manis, melainkan bagian gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam hari, kopi menemani aktivitas, obrolan santai, hingga momen overthinking banyak orang. Nah, bagi generasi Z, kopi menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di cafe shop estetik. Pertumbuhan budaya ngopi Indonesia meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Nah, lantas sebenarnya apa alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini, pendengar? Nah, ya, melansir dari berbagai sumber ya, ya, aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pencinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya. Kemudian bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Nah, kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Kemudian meningkatkan mood dan semangat. Mengonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Kemudian petualang di pagi hari. Nah, banyak penikmat kopi memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Nah, ya, cappuccino, latte, dan mochaccino sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memberikan ataupun memulaikan rutinitas. Nah, kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Banyak orang membeli kopi pagi di kedai draft sebelum memulai kesibukan harian. Kemudian senja, ya, menikmati senja ya seperti ini. Senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama teman di coffee shop favorit mereka. Nah, saat menikmati sore, banyak penikmat kopi memilih sajian dingin seperti cold brew atau iced latte. Kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Ya, selamat sore untuk Anda, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menikmati suasana sore hari ini bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM. Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado Sore.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Iya, pendengar bahasa satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Echa Septriasi dengan Cinta Pertahan, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, kami sampaikan informasi peringatan, update peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk sore hari ini. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan ya, informasi peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk kondisi ini terjadi di Kabupaten Minahasa, di Tombariri Timur, untuk Kota Bitung, Madidir, dan Ranuwulu, Kota Tomohon, Tomohon Selatan, dan sekitarnya. Dan kondisi ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bolang Mongondo di Sang Tombolang, Dumoga Barat, Lolak, Bolaak, Loloyan, Pasik Barat, Poigar, Pasik Timur, dan Bolang Timur, Bilalang. Untuk Kabupaten Minahasa di Tondanu Barat, Sonder, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondanu Selatan, dan Kawangkoan Utara. Sementara, dan Mandolang juga untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Modoinding, Tompasok Baru, Ranoyapo, Motoling, Sinon Sayang, Tenga, Amurang, Tumpaan, Kumelembuai, Maesaan, Amurang Barat, Tatapaan, Motoling Barat, Motoling Timur, Sulu Untareran. Untuk Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kauditan, Air Madidi, Wori, Dimembe, Likupang Barat, Likupang Timur, Kalawat, dan Talawaan, juga Likupang Selatan. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Tombatu, Toluan, Toluan Selatan, Cilian Raya. Untuk Kabupaten Bolang Mongondo Utara di Sangkup, Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Tutuyan, Kota Bunan, Duangan, Modayak, Modayak Barat, Motongkat, dan Moat. Untuk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan, Pinolosian Timur, Helumo, Tomini, dan untuk Kota Manado di Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wania, Mapanget, Malalayang, dan Paldua. Untuk Kota Bitung di Lembe Selatan, Air Tembaga, Matuari, Girian, Maesa, Lembe Utara. Untuk Kota Tomohon di Tomohon Tengah, Tomohon Utara, Tomohon Barat, dan Tomohon Timur. Sementara untuk Kota-Kota Mubagu di Kota Mubagu Utara, Kota Mubagu Timur, Kota Mubagu Selatan, Kota Mubagu Barat, dan sekitarnya. Kondisi ini masih terus dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Oke, ya, pendengar tetap bersama kami untuk berbagai informasi-informasi terkini yang terus kami hadirkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, demikian lagunya Dodi Ketamsi dengan Hanya Kepadamu. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Saat ini waktu di studio kami pukul 17.38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Adzan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan lagu-lagu religi selanjutnya. Sebelum Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Fatin. Saat ku gelap, saat ku remang, sudah hadir untuk Anda di suasana malam hari ini ya, pendengar. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, mengungkapkan bahwa cuaca ekstrim di sebagian wilayah Sulawesi Utara dipicu oleh kemunculan badai siklon tropis di Laut Filipina. Badai yang berada di perbatasan wilayah Kepulauan Talaut ini mengakibatkan hujan intensitas tinggi disertai angin kencang. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya gangguan atmosfer regional seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO serta gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin. Akibat akumulasi fenomena cuaca ini, sejumlah titik di Sulawesi Utara terpantau mengalami bencana banjir dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Manado, Mega Indriani menjelaskan, berdasarkan imbauan yang dikeluarkan sejak 25 hingga 29 Mei 2026, puncak hujan lebat sebenarnya telah terlewati pada 27 Mei, namun potensi ancaman cuaca dinilai belum sepenuhnya berakhir. Dan Mega menambahkan sebagian sebaran hujan intensitas sedang dan angin kencang saat ini masih membayangi beberapa daerah spesifik. Wilayah yang diwajibkan meningkatkan kewaspadaan meliputi Bitung, Minahasa Utara hingga Kepulauan Talaut, sementara daerah lain terpantau cenderung lebih aman. Dan terkait situasi lapangan yang belum stabil, BMKG meminta masyarakat untuk tidak lengah. Warga diimbau untuk terus memperbaharui dan memantau perkembangan informasi cuaca resmi dari instansi pemerintah guna memitigasi resiko dampak lanjutan di wilayah masing-masing. Sementara informasi peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara, BMKG memperbaharui untuk pukul 17.36 sampai dengan pukul 20.45 menit waktu Indonesia Tengah, beberapa wilayah di Sulawesi Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Masyarakat tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, selamat malam untuk Anda dan terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Mayang Sari, tak bisa ke lain hati. Ya, pendengar, musibah pohon tumbang di Desa Basan 2, Kecamatan Ratatoto, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kamis lalu mengakibatkan dua pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kedua korban diketahui tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Meski sempat dilarikan warga ke rumah sakit di Ratatoto, nyawa keduanya tidak dapat diselamatkan. Kapolsek Ratatoto, Ibda Tengku Said Hafiz, membenarkan peristiwa tersebut dan ia mengatakan kedua korban mengalami luka serius akibat tertimpa pohon dan meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis. Dan Polsek Ratatoto juga merilis identitas korban meninggal dunia, yakni Mikaela Rombot, 17 tahun, warga Desa Basan 1, Kecamatan Ratatoto, serta Gilbert Maramis, 17 tahun, warga Desa Baturiri, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tengah cuaca buruk, terutama di wilayah rawan pohon tumbang dan longsor. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Chris Dayanti dengan satu sayap tertinggal. Dan sebagai informasi, di puncak Tikala saat ini saat ini sementara hujan ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sesuai dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Ya, pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah sandiwara radio dengan judul Jangan Wariskan Luka, persembahan RRI Jayapura. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kah? Aduh!
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
2: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring, dan Mama,
3: yo,
2: kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh?
2: Terus Joshua? Joshua?
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
4: Bah, bapak. Saya tidak mau.
2: Tidak. Kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Tak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
2: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
3: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
3: Semalam ini, Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
3: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
3: Bapak.
2: Joshua!
3: Ini, Bapak.
2: Joshua!
3: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terkasihan dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
3: Sabar, Bapak,
2: Joshua.
3: Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut bapak.
4: Apa bapak?
2: Kau ikut bapak.
4: Joshua mau ke sekolah bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti bapak.
4: Tapi bapak.
3: Jangan begitu bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kurus kok anak saja,
3: Iya, toh.
2: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya? Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau de marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
2: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
4: Pace, Pace Lota. Oh,
2: mama, tong jalan dulu eh.
7: Yo, hati-hati eh. Yo.
1: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.

0: Mama, tangan sakit sekali nih.
1: Sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
0: Yo, mama, aduh.
1: Bapak,
0: sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
1: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
0: Tidak, mama, tidak. Saya tidak mau.
2: Tidak, mama. Saya tidak mau seperti bapak.
1: Bapak,
2: Joshua sedih.
0: Joshua, Jo, kau harus sekolah, kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, bapak minta maaf, mama. Joshua,
2: iya, bapak. Joshua masih mau sekolah.
3: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang. Nah.
4: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap menikmati suasana malam hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi dan hiburan kami hadirkan untuk Anda, dan untuk selanjutnya kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang mempersiapkan diri juga untuk beribadah besok hari. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan kirim pujian dari Symphony Team, saya hadirkan Besar Anugerah-Mu. Selamat malam, salam sejahtera, salam kasih damai dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan lagu-lagu rohani yang sudah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan kita akan jalan pada waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan saya Ike Darsono Mumuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar. Namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruz Zakri mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan, seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini memang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh senior advisor.

0: Ya itu butuh dia
1: Betul.
0: orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
2: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
5: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
6: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
5: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
8: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
7: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
8: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan

0: di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
1: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
0: Sarno berharap status Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
3: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
4: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
3: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
5: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
6: 1 kilo.
5: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
3: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
8: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. dua raperda itu, yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
7: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
8: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
6: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
8: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat selesai. Mulai dari bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya Pak. Kalau sudah terjadi baru panik, malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu, biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya Pak. Sekarang saya makin paham. Dan mulai hari ini, saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja, karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan, dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat malam pendengar Titi DJ ya. Kembali sudah menyapa Anda lagi di kesempatan siar hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bahagia sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi untuk kita lanjutkan Manado malam ini sampai jam 12 nanti melengkapi malam panjang Anda. Akhir pekan malam Minggu. Apa kabar untuk Anda ya? Semoga Pro 1 boleh ya menjadi teman Anda untuk malam ini lagi. Ya, lagu-lagu yang saya siapkan ya ataupun yang akan turun malam hari ini semoga dapat menemani malam Minggu Anda, akhir pekan Anda ya. Jangan lewatkan nanti di jam 9 ada pilihan pendengar ya untuk ruang rindunya. Seperti biasa Anda bisa request lagu sesuai dengan pilihan Anda sendiri, mau dengar lagu apa ya. Kalau bisa saya hadirkan, saya putarkan. Oke? Baik. Setelah Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku, saya masih punya ya Stinky. Ya, jangan tutup dirimu nanti diakhiri dengan kerinduan dari Yosi Luki.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Iya baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Pilihan pendengar hadir ya sampai di jam 11 nanti. SMS, WhatsApp, so boleh kirim dari sekarang Kang. Kalau yang gak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Nanti kita baca sebentar. Selain berbagi topik, request lagu juga. Jadi sesuai aturan main ya, berbagi topik, request lagu, ya lagunya pilih sendiri, mau suka dengar lagu apa, baru request untuk 5 orang. Oke, baik pendengar, memang kadang ya dalam menjalankan kehidupan kita ada pengalaman berat ya, dalam hidup yang seringkali tidak terlihat bekasnya oleh orang lain. Ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Ya, mungkin pertanyaan itu bisa dibilang wajar ya, karena pada dasarnya setiap orang ingin dipahami dengan benar, dinilai secara adil, ataupun diperlakukan sesuai kenyataan. Tapi hidup tidak selalu berjalan ya menurut harapan. Ada kalanya kebenaran memang tidak langsung dipercaya. Ada saat juga ketika suara yang paling keras justru bukan suara yang paling benar. Jadi saat tuduhan datang, reaksi yang pertama so pasti muncul marah, kecewa ya, ataupun sedih atau ingin segera membalas. Iya, tapi pendengar, tidak semua ya pertarungan harus dimenangkan dengan teriakan. Tidak semua kesalahpahaman harus dijawab dengan marah, karena kadang-kadang kekuatan terbesar terlihat dari kemampuan menjaga ketenangan. Iya, karena itu seseorang tidak diukur dari berapa banyak tuduhan yang pernah diterima, tetapi bagaimana tetap menjaga, menjalani hidup dengan sabar, jujur. Ketika menghadapi tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Ya, karena disitulah karakter sejati dibentuk. Disitu juga kekuatan seseorang manusia benar-benar terlihat. Jadi topik kita malam ini, ketika ya, ini ketika ya, ketika Anda dituduh melakukan sesuatu tapi Anda tidak pernah melakukannya, apa yang akan Anda lakukan? Itu saja. Line telepon 0821-9583-5080, saya buka, Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Bu Naken, apa kabar Dang ini?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Oke, kalau cuaca kabar menangis atau cerah ini?
1: Baru habis menangis.
0: Oh, baru habis
1: menangis. Tambah kilat, tambah guntur. Tadi jam 7, pas hujan keras, kilat guntur.
0: Dok, memang.
1: Ini baru kasih hidup radio, patah-patahku.
0: Oh iyo, memang bahaya sih. Berpotensi juga sih.
1: Patah-patahku mau putar radio lantara.
0: Makanya harus hati-hati.
1: Ya. Kalau masih ada sampai sekarang, no, mungkin tidak dapat.
0: Oh, iya, oke. Tentu tetap dapat mewaspadailah ya, dampak cuaca akhir-akhir ini ya, memang sesuai dengan prediksi BMKG akan terjadi cuaca ekstrim sih ini beberapa hari ini ya.
1: Tadi juga sore kan sudah disampaikan.
0: Oke, baik. Kalau gitu buat Ibu Haryati sendiri bagaimana?
1: Kalau kita sih Bu Mike, kalau orang macam kita nggak pernah melakukan hal itu, iya, terus orang tuduh, jelas marah. Karena kan nggak melakukannya terus dituduh-tuduh, ya marah. Tapi
0: marah maksudnya, berarti yang dilakukan ada, setelah marah apa yang mau dilakukan ya, setelah itu?
1: Mungkin berpikir lagi ya Bu Mike, bagaimana
0: bagaimana mau balas?
1: Boleh mau bahas dengan cara baik-baik,
0: oh,
1: atau bagaimana, kan bisa berpikir.
0: Hmm.
1: Seperti itu, atau kurang baku tanya dengan cara baik-baik lah.
0: Hmm.
1: Tanya, memangnya apa siapa anak tiru-tiru pas itu? Sedangkan kita tidak pernah melakukan itu, seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau memang marah, ya jelas marah lah. Karena
0: iya, kan pastilah marah.
1: Tidak ada, ada
0: orang tidak baking kok, kok mau tuduh. Mungkin cuma dengar orang sto atau gimana,
1: iya,
0: kan?
1: Mungkin. Karena kan sekarang orang bisa kasih panjang-panjang, kasih besar-besarkan masalah.
0: Ah, mengkambing hitamkan begitu.
1: Dong baking jadi basar, biar turang cuma bercerita ini, dong kasih sampai di telinga orang lain. Dong kasih sampai so panjang.
0: Ah, itu seperti dia. Itu. Baiklah.
1: Ada kalanya kan turang cuma cerita pendek, oh turang cuma kasih sampai, oh turang sih bilang begini-begini. Nah, seperti itu akan menjadi masalah, no, kalau begitu.
0: Jadi kalau Ibu Haryati panggil kong baca cerita.
1: Baca cerita bye-bye. Tapi kalau pertama katuk marah.
0: Baiklah. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Malam ini mau suka dengar lagu apa, nak?
1: Oh, iya, Kang. Pilih sendiri. Kalau lagu Lady Afisa, Bung Mike di balik cahaya ada dia.
0: Lady Afisa. Oke, okay. Boleh.
1: Iya.
0: Di balik
1: salam
0: cahaya.
1: Pertama buat Bung Mike, terima kasih sudah kasih kesempatan.
0: Ya.
1: Salam sehat, selamat malam Minggu, dan semoga diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Ini Bukit Tua yang ada Kang.
0: Kebetulan kita lagi ada halang. Acara katanya lagi halangan.
1: Oh iya. Lanjut, mau salam buat lima orang.
0: Lima.
1: Oh iya, lima orang. Mau balas salam dulu, yang pertama ada Bung Ipo yang ada di Warembungan, yang ada balas salam tadi sore. Terima kasih salamnya.
0: Iya.
1: Yeah. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Fatmawati, Ibu Cantik yang ada di Bitung Kota Digital, apa kabar? Salam sayang selalu. Kalau ada monitor gabung dia Pak Bung Mai. Yang ketiga ada kakakku juga yang ada di Ranuang Kotondano, Kak Ellen. Salam kasih bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang keempat ada turang pe Bunda Natalia juga yang ada di Toli-Toli. Salam kompak persahabatan selalu Bunda. Yang kelima atau yang terakhir ada turang pe Pak Muti yang ada di Ampana. Salam sehat bersama keluarga. Selamat Idul Adha nih Pak Mut. Bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bung Mai.
0: Ya.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan
1: sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apapun.
0: Makasih
1: Bung Mai.
0: Yo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Terima kasih. Orang Bonaken. Iya, salam hormat juga untuk keluarga ya. Salam untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Ya, jadi torang pe topik malam hari ini, ketika Anda dituduh ya, tetapi Anda tidak pernah melakukannya, apa yang akan Anda lakukan? Marah so pasti iyalah, kecewa iya, sedih iya. Tapi apa yang akan Anda lakukan setelah itu? Oke, line telepon saya buka kembali ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, halo. Selamat malam, Bung Mai.
0: Malam juga. Batu Putih atau?
2: Girian.
0: Oh, Girian. Oke. Girian.
2: Belum pulang, masih. Masih, nah. Bagaimana ya?
0: Masih seperti
2: masih
0: yang dulu.
2: Masih suka.
0: Oh, iya. Bagaimana?
2: Masih apa dulu? Masih berlama-lama dulu.
0: Baiklah. Bitung bagaimana? Menangis cuaca atau cerah?
2: Sudah so, kita so buju jadi sobadiam.
0: Oh, sobadiam. Mar sempat ujang, dang.
2: Iya, tadi udah menangis. Mar kita so buju jadi sudah no sobadiam.
0: Oh, sobadiam. Oh, katu Baiklah. Oke, dang. Torang ke topik malam ini, bagaimana kalau Ibu Esther dapat tuduh melakukan sesuatu tapi tidak pernah melakukannya, apa yang akan dilakukan?
2: Iya, betul katu.
0: So pernah enggak?
2: Apa? Maksudnya begini, memang katu orang marah no katu. Mau tuduh konturannya lak baking.
0: Nah, itu tuduh-tuduh sembarang.
2: Jadi, nah. Jangan sembarang-sembarang kuat kalau batuduh kang Bu Mai.
0: Apalagi cuma dengar orang.
2: Jadi, dengar-dengar orang, makanya selidiki dulu dah. Jadi misalnya kita dituduh, kok kita nyandak lakukan? Kita mau tanya no. Kita mau kita balas selidiki ya. Dari mana sampai kita datang tuduh begitu? Kita mau selidiki. Dari mana? Misalnya kita dituduh ada ambil orang pedoi dah. Seperti itu dah. Kita mau tanya enggak tahu dari mana kita dah ambil orang pedoi.
0: Apa enggak ada bukti? Begitu.
2: Mana ada bukti dah? Baik-baik jangan berfitnah, toh? Jangan berfitnah itu jangan tahu balas salah toh. Kita boleh tuntut seperti itu. Begitu cari DP pembuktian. Jangan keserian sembarang-sembarang Bu Mai batu-batu begitu.
0: Nah, itu. Ibu Esther pernah mengalami enggak? Tapi pernah mengalami enggak?
2: Iya, kita pernah mengalami. Kita kalau ada sembarang begitu Bu Mai, kita jaga cepat menyelesaikan. Sampai pada akar-akar, Petra sampai nama bersih dia Bu Mai.
0: Betul,
2: iya,
0: betul.
2: Begitu.
0: Okay.
2: Selanjutnya, kalau nyala terlalu penting.
0: Buat apa ya?
2: Yang penting terus buat apa? Biar saja.
0: Biar aja.
2: Nyala terlalu penting.
0: Yang penting kan terang nggak pernah.
2: Nyala pentingnya nggak apa-apa. Yang penting terang nyala melakukan, serahkan kepada yang di atas.
0: Okay.
2: Seperti itu Bu Mai. Boleh?
0: Boleh. Kalau begitu ini lagu malam ini apa nih lagu? Halo. Sota hilang. Aduh. Halo Ibu Esther. Halo. Aduh hampir.
2: Ini sendiri?
0: Hampir.
2: Pilih sendiri?
0: Iyo, pilih sendiri malam Minggu begitu doh.
2: Oh iya, kalau malam Minggu.
0: Lagu apa dah?
2: Kalau ini malam Minggu kan.
0: Lagu apa yang biasa semua tak hilang-ulang?
2: DP judul malam ini kurindu.
0: Oke. Baiklah.
2: Boleh? Oke.
0: Okay.
2: Lima orang spesial. Buat orang Pebu Mai. Dorang Pebu Mai. Semua Pebu Mai. Yang lagi bet.
0: Aduh, hilang-hilang.
2: Tugas. Terima kasih banyak karena so angkat tel.
0: Iya.
2: Salam sehat, Pak.
0: Aduh, berarti so mesti kirim kasih laju ini Bu Esther.
2: Lagi ya.
0: Putus-putus.
2: Dan terus diberkati.
0: Iya. Halo. Halo. Bu Esther. Wah, jaringan malam hari ini kembali tidak stabil. Aduh, halo. Halo. Ibu Esther Lita. Oke. Baik. Nanti bisa cobalah tinggal kirim WA aja, Kang, Ibu Esther Lita. Ya. Kirim jadi WA, mau kirim for apa nanti kita baca, nih. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Esther Lita mewakili Bitung juga sudah gabung malam hari ini. Ya, salam hormat untuk keluarga. Seluruh pendengar setia yang ada di Bitung. Pak Sagai, apa kabar ya? Ada siapa lagi? Ibu Fatmawati, apa kabar? Ada Elis juga di sana. Pak Andi, Pak Andi lagi malam Minggu ini. Ibu Melvana, Pak Juanda juga selamat malam. Ada siapa lagi kote Kang? Pak Muller, apa kabar ya? Selamat malam. Ibu Marce, Manembo-Nembo juga selamat malam. Ya, kemudian ada Bung Didai juga selamat malam. Ya, semua aja yang ada di Bitung. Bung Senius juga. Kita nyak mau lupa pasti. Ya. Buat Ibu Esther Lita, karena tadi terputus, jadi kirim jodi WA, nanti kita mau baca for siapa-siapa. Oh, iya, oke. Makasih yang sudah ngirim WhatsAppnya Ibu Selfie yang ada di Laylem ya. Nanti lengkapnya saya baca sebentar pokoknya. Ini juga, aduh, nggak tahu siapa ini, tapi sudah ngirim dia. Ya, nanti lengkapnya saya baca. Kalau saya kita semua buka sekarang, nanti sebentar mau tak lewat. Makasih nih yang berbagai WA ini malam. Iya, Ibu Esther Lita sementara mengetik. Jadi tinggal kirim Jo. Mau kirim for sapa begitu ya. Nanti kita baca sebentar, oke? Jadi itu topik kita malam hari ini. Kalau Anda ya dituduh melakukan sesuatu tapi Anda tidak pernah melakukannya, apa yang akan Anda lakukan? Marah sudah pastilah. Tapi apa yang akan Anda lakukan? Itu saja. Ya, langsung saya hadirkan dua lagu yang sudah terrequest. Ada Lady Avista, ya Lady Avista. Di balik cahaya ada dia, kemudian nanti disusul Angel dengan malam ini, Kurin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Oke, baik pendengar, ya demikian ada Angel dengan Malam Ini Kurindu. Lagu ini spesial untuk yang ada di Girian. Tadi sempat terputus ya, saya bacakan ya, dia sudah kirim WhatsApp-nya. Iya, makasih juga buat Ibu Yulin, Mbak Ilang sudah ngirim WhatsApp ya. Nanti sebentar kita baca lengkap ya. Pak Sagai juga, makasih Pak Sagai. Ada Pak Junaidi juga ya, Ambon sudah ngirim WhatsApp-nya. Dari Ibu Esther Lita, tadi sempat terputus, jadi saya bacakan yang tidak sempat dia kirim ya. Salam buat Ibu Ros Leilem, katanya Aurina Tataran 2, Natali Toli-Toli, Ani Kotamobagu, Pak James Winorangian Tombatu. Salam kompak persahabatan selalu. Makasih Bung Mike dan selamat malam. Oke, tuntas ya. Saya sudah baca untuk WhatsApp-nya buat Ibu Esther Lita. Sekarang saya lanjutkan line telepon di 082195835080 yang tidak sempat gabung ya. Boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Makasih juga buat Bung Tony yang ada di Boulevard sudah ngirim SMS. Nanti sebentar kita baca ya. Oke, lanjut saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mai.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga orang Kota Mobagu. Kota Mobagu bagaimana? Cuaca menangis atau?
1: Oh, belum menangis tadi ini, cuma kemarin menangis.
0: Oh, baiklah. Mar ada sehat-sehat toh?
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat. Oke. Okay. Ibu Ani. Oke, okay. Kalau Ibu Ani bagaimana dong? Kalau dapat tuduh melakukan sesuatu tapi enggak pernah melakukannya, apa yang Ibu Ani mau backing?
1: Oh, kalau saya yang dilakukan, kalau saya tertuduh yang setidak-tidaknya, saya tanya dulu, apakah ada dapalia atau ada yang babilan, ada sebagainya, begitu.
0: Cuma begitu.
1: Kalau tidak ada, jangan menuduh.
0: Jangan coba tuduh sembarang, begitu kan?
1: Nah, jangan tuduh sembarang.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang... Aduh, kacau ini Birman.
0: Oke, mantap ya Bu Ani. Kalau saya sih enggak peduli ya, peduli amat ya.
1: Satu bulan.
0: Berarti lagi rame di situ ya Bu Ani ya. Lagi ada acara mungkin, lagi ada acara mungkin di situ ya.
1: Ada acara pesta itu.
0: Aduh, nah, mantap sekali.
1: Ini resepsinya tanggal 8 tapi di sini ini masih 1 bulan. Mulai acara.
0: Oh iya. Ya, setengah mati mau tidur berarti apalagi malam Minggu begini, Kang.
1: Malam Minggu ini sangat gila ini di tetangga ini.
0: Berarti boleh mau dengar lagu ini malam. Lagu apa mau dengar?
1: Oh, kalau tadi malam ini ku rindu, tak? Nah, jadi rindu-rindunya.
0: Oh, rindu serindu-rindunya.
1: Rindu serindu-rindunya.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Tadi malam rindu. Balasan malam ini ku rindu ini serindu-rindunya.
0: Baiklah. Oke, rindu serindu-rindunya.
1: Soalnya nih, sob. Duh, kacau ini sob, di Birman ini. Buat Bung Mike yang juga, salam sehat, salam sukses, salam menyenangkan juga sampai tuntas. Salam sehat bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang di Girian, terima kasih sapaannya di SMS atau di WhatsApp. Nah, Ibu Esternya juga apa kabar, ada Cura Pepu Junadi juga yang sedang apa kabar, salam sehat, kompak. Ada Cura Rampe, siapa? Sama dulu.
0: Siapa?
1: Ibu, sama ini. Saya lupa yang namanya tadi ini. Salam sehat ya. Salam bahagia bersama keluarga. Saya lupa namanya yang di mana ini. Ya. Terus anak kita rampe.
0: Seberapa ini?
1: Ampa ini semua ampa.
0: Oh.
1: Ada kita rampe. Kita lihat juga. Salam sehat, salam kompak. Yang terakhir ada kita rampe Payos. Yang ada di apa air mandi di
0: salam sehat dan
1: bahagia. Oke. Kembali ke Bung Mengke juga, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih ya buat Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Ini lagi rame-ramenya katanya ini.

0: Terima kasih buat Ibu Ani ya. Salam hormat untuk keluarga juga. Terang lanjut lagi, line telepon dibuka lagi. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, ruang rindu, orang Leila. Ruang
1: rindu. Berbagi rindu.
0: Oke.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar ini orang Leila?
1: Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Cuma hujan tadi siang.
0: Oh, nanti tadi siang.
1: 3.
0: Oke. Baiklah. Ini malam? Cerah, oke.
1: Nggak bohongan.
0: Baik. Oke, orang Leilem, ada Pak Raiko. Kalau Pak Raiko, bagaimana menanggapi torong petopik malam ini?
1: Kalau menanggapi itu, kata-kata itu yang enggak betul.
0: Tuduhan.
1: Tuduhannya tidak betul. Mesti klarifikasi dulu. Ya,
0: Pak.
1: Cerita dulu.
0: Tapi kalau tetap tuduhan dituduh, itu,
1: ada dapat di mana atau ada lihat di mana? Bung, apa cerita bye-bye, no? Jangan langsung
0: tanggapi.
1: Coba emos, ya lo? Cari kebenaran dulu. Kalau memang butuh dia datu dulu, memang. Dia ada butuh ada dia bye-bye. Ya mesti ambil tindakan lain.
0: Itulah.
1: Ya tak? Karena dituduh tidak yang melakukan. Kecewa juga kan. Jadi kalau dituduh begitu mesti bercerita baik-baik.
0: Bercerita baik-baik. Oke. Baik. Kalau begitu, orang Leilem, lagunya apa malam ini? Pilih sendiri.
1: Kita pilih sendiri.
0: Apa? Belum ada notu pance, memang.
1: Belum ada itu kan?
0: Memang tetap dia bahasa bunyi bye-bye. Jadi?
1: Kita pilih gadis kota.
0: Gadis kota?
1: Iya.
0: Penyanyinya?
1: Medinas.
0: Oh. Wow. Iya. Luar biasa nih. Ada gadis tak? Kota ya.
1: Gadis
0: saya
1: kota.
0: Saya coba cari dulu.
1: Oke.
0: Okay. Ini memang lagu-lagu yang sangat-sangat oldies nih. Gadis kota. Oke. Okay. Medinos ya. Yeah. Ini mudah-mudahan bukan covernya nih ya. Ada sih di sini. Gadis kota. Gadis kota. Iya. Gadis kota ya, ada ya. Mudah-mudahan okay. Ini bukan coverannya, ya. Oke.
1: Oke. Apa dengan salam bos? Michael yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Pulang di rumah dengan selamat.
0: Ya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Jangan lihat-lihat kiri kanan, apalagi rambu panjang.
0: Kalau lihat kiri kanan, so pasti mesti lah Pak. Iya, jangan kaki ada oto atau motor kiri kanan.
1: Ya, lihat kiri kanan, mari jangan perhatikan rambu panjang.
0: Oh, kalau rambu panjang tanya Tako. Apalagi kong pakai baju putih, kong panjang.
1: Putih. Oh, itu yang takut ditakutkan.
0: Oh, kalau itu tanya Tako. Bagus ya, Dugang. Oke. Lanjut. Iya, silakan. Okay. 5 orang.
1: Oh, 5 spesial. Yang pertama ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam. Insyaallah yeah. Para Iko. Yang kedua ada Pak Sagai di Bitung. Selamat malam Pak Sagai. Mungkin sementara berusaha ini. Selamat malam. Selamat dari Para Iko. Ada Playo Street Pie juga di Ermadidi. Di salam dari para itu. Ada juga di Binorangian, Pak James. Selamat malam Pak James.
0: Seberapa itu ya?
1: Ada monitor ini atau sota-sona atau?
0: Tasunya hitung lagi itu, seberapa itu?
1: Baru empat.
0: Oke.
1: Baru yang terakhir.
0: Siapa?
1: Pak Leo.
0: Pak Leo di Papua ya, kalau nggak salah
1: di
0: dia.
1: Fak-fak.
0: Fak-fak, ya. Oke. Okay. Pak Leo Fak-fak. Siapa tahu nih malam Pak Leo boleh gabung nih, Pak Leo.
1: Nggak boleh dia bergabung di malam hari.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Pak Leo. Dari Minahasa Lelem ini.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Kembali ke mereka yang bertugas. Lanjutkan.
0: Iya, baik. Iya, terima kasih buat Pak Raiko. Lagunya luar biasa ya, Pak Raiko. Medinos akan hadir dengan Gadis Kota. Salam juga untuk keluarga ya, pendengar setia yang ada di Lelem dan sekitarnya. Tadi ada satu Ibu Selvi ya, Ibu Selvi Lelem sudah ngirim WhatsApp-nya. Sabar, saya baca sebentar ya untuk SMS-nya, apa WhatsApp-nya. Ibu Selvi, tetangganya Ibu Ros. Salam juga buat Ibu Nike. Dan semua yang ada di Lelem. Orang tua mohon bagaimana malam hari ini. Semoga ada bye-bye, Jo. Salam kompak semua yang ada di Tomohon. Pak Hengki, Les Pak Jokowi. Ada Ibu Sheni bersama keluarga dan karyawan-karyawannya. Ibu Alke dalam pemulihan bersama keluarga. Ada orang P... Siapa lagi di Tomohon ya? Ada Stanley Aso. Selamat malam, Jo. Pokoknya Om Nyong WMP juga tuh. Apa kabar ya, Om Nyong? Siapa tahu bisa boleh kirim SMS, Kang. Ya, baik. Langsung kita hadirkan dua lagunya. Ada Spawn ya, bukan Axis. Spawn Band, Rindu Serindu-Rindunya, nanti disusul Medinos, Gadis Kota.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Oke, itu tadi ada gadis kota ya dari Medinos. Kembali sudah melengkapi malam Anda. Torang lanjutkan lagi, line telepon dibuka ya. Untuk SMS WhatsApp sabar, saya baca sebentar ya. Line telepon saya buka kembali, Pro 1 selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam juga. Ibu Sheni.
1: Iya, Ibu Sheni Kota Tomohon.
0: Tak kira Sotasono.
1: Aduh, selamat berakhir pekan ya.
0: Iya, oke, sama-sama Ibu Sheni.
1: Malam Minggu, ya.
0: Ada bye-bye aja ini? Sehat-sehat?
1: Ada bye-bye, right?
0: Oke.
1: Dahsyat, luar biasa ya.
0: Tomohon bagaimana suasananya?
1: Tadi
0: hujan kah atau
1: hujan,
0: cerah?
1: Tapi ini...
0: Malam ini
1: udah
0: cerah.
1: Aman-aman.
0: Aman-aman, oke. Okay.
1: Iya.
0: Salam ya untuk karyawan-karyawan mungkin lagi istirahat.
1: Makasih.
0: Ya. Iya, oke. Okay. Baik, Ibu Sheni menanggapi topik kita malam ini bagaimana, Ibu Sheni?
1: Begini, Mike. Saya pernah alami begini. Ada seseorang datangnya menanyakan, saya bercerita dia. Si iya, namanya saya tidak ngomong, jadi saya sebetulnya panas sekali, Mike.
0: Iya.
1: Mendengar cerita itu.
0: Betul.
1: Ya, menuduh.
0: Menuduh, iya.
1: Dan saya bilang, ya ambil dengan kepala dingin, ya mari duduk dulu. Kita bercerita, supaya orang selalu ambil dengan kepala dingin, pasti segala masalah bisa clear, ya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Bisa aman, damai, tentram.
0: Katanya ngomong kalau diam berarti benar katanya. Waduh, kalau saya enggak pusing biar aja. Kan saya enggak lakukan. Tambah-tambah urusan aja, enggak penting juga.
1: Tapi kalau terang ambil dengan kepala dingin, masalah bisa clear bagus ya.
0: Betul.
1: Ya, bisa aman.
0: Baik. Gitu. Ibu Sheni, malam hari ini saya hibur dengan lagu apa, Ibu Sheni?
1: Kalau telepon rindu?
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Itu duet ya.
0: Iya. Telepon rindu ya?
1: Iya.
0: Iya, nanti saya cari. Silakan.
1: Oke. Okay.
0: Dari Nani Sugianto ya.
1: Spesial.
0: Iya.
1: Pertama buat Mike yang tugas.

0: Terima kasih udah angkat teleponnya Ibu Jenny.
1: Ya.
0: Tentunya salam buat keluarga ya yang ada di rumah.
1: Makasih.
0: Ibu juga bersama nona-nona yang manis-manis ya.
1: Makasih.
0: Terus lima spesial. Pertama Ibu Jenny mau salam buat Pak Niko yang ada di Makassili.
1: Oh iya.
0: Sudah lama ya, Mai?
1: Sudah lama ya, apa-apa dengar loh
0: iya,
1: di PKabar.
0: Iya, tidak kedengaran. Yang pasti harapan ada
1: semoga ada baik-baik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Iya, ada baik-baik bersama keluarga.
1: Mm-mm.
0: Terus yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Terima kasih salamnya. Tidak bosan-bosan ya Pak Junaidi, salam-salam Ibu Jenny. Ini salam balik ya, salam buat keluarga, salam hormat.
1: Oke.
0: Yang ketiga ada Pak Boots. Apa kabar Pak Boots? Mana
1: Boots
0: suaranya? Mungkin lagi nyetir, hati-hati di perjalanan ya.
1: Iya.
0: Salam hormat dari Ibu Jenny.
1: Oke.
0: Yang keempat ya. Keempat ada Ibu Els di Makalisung.
1: Iya.
0: Ini tuh salam hormat dari Ibu Jenny. Selamat berakhir pekan. Dan yang kelima ada Trempe Ibu Anggreni yang ada di Tarirang.
1: Oke. Okay.
0: Ini tuh salam dari Ibu Jenny ya. Salam hormat, lancar-lancar usaha ya. Dan kita kembali ke studio. Mike yang tugas, jaga kesehatan.
1: Terima
0: supaya
1: kasih.
0: Tetap eksis di udara ya.
1: Amin. Iya, siap.
0: Oke okay deh, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Shalom.
1: Oke, Ibu Jenny, tomohon. Salam hormat juga untuk keluarga. Saya teringat yang ada di seputaran Tuminting juga ya. Selamat malam Pak Li, apa kabar Pak Li? Ibu Yuke, Pak Pangki, ada ADL juga Tuminting, ada Rose Tuminting juga, selamat malam. Selamanya dengar-dengar ini, biar cuma WA Kang. Ada Ibu Murija Latif juga alias Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting. Selamat malam ya, selamat beristirahat bersama keluarga. Semoga ada sehat-sehat. Ibu Ratna Singkil ya. Ada Odo Torongpe Bunda Kasanova Kang. Bagaimana kabar yang ada di One Cup? Semoga ada bye-bye. Ibu Esti Tuna juga. Semua Jo yang ada di Wonasa, Pasar Tono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu yang ada di Puncak, Kombos juga salam paling kompak, salam paling spesial. Lain telepon kita buka ulang. Pro 1 selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1 Bung
1: Michael. Selamat malam orang Air Madidi. Jadi itu WA kita soalnya mau baca sebentar nih.
2: Iyo.
1: Oke.
2: Nggak usah baca.
1: Ujang di sana atau bagaimana ini cuaca?
2: Aduh, kemarin dia menangis banyak. Sekarang dia sekarang dia kita sudah pabuju. Soalnya nak menangis.
1: Memang mesti jabuju kan?
2: Nggak menangis. Jabuju tadi ya. Tadi nggak menangis. Menangis.
1: Betul.
2: Ada buju akan pulsa, Michael.
1: Oh. Baiklah. Oke, Pak Yos, bagaimana kalau Pak Yos menanggapi terompe topik ini malam, Dang? Kalau orang tuduh tanpa bukti, apa yang harus dilakukan?
2: Kebetulan nih topik ini. Baru kemarin dulu kan saya dituduh kan oleh om saya.
1: Nah, itu.
2: Baru kemarin dulu.
1: Terus?
2: Dia kehilangan uang 1 juta.
1: Nah,
2: kebetulan kan kita di situ, tapi cuma di luar, uangnya itu hilang. Ternyata dia tuduh saya yang ngambil.
1: Waduh.
2: Pokoknya dia tuduh, pokoknya kemarin bertengkar kita. Kita yang nak ambil masa disumain tuduh. Ternyata DP istri dah simpang.
1: Itu noh.
2: marah memang kita.
1: Marah
2: harga diri ini.
1: Otomatis lah marah.
2: Hebat. Aduh. Jadi istri dah simpang, dah taruh di bawah bantal. Karena tapi om itu kan sembarang lepas doi itu. Dia tuduh kita yang ambil tanpa periksa, tanpa cari.
1: Iya.
2: Hampir.
1: Aduh, kasihan. Untungnya nak tak terus, Kang.
2: Aduh, nyenak tak terus. Cuma 3 kali akang dia.
1: Aduh, sudah bagaimana kanal uppercut begini, Kang?
2: Aduh, pokoknya memang. Tapi ya memang, walaupun dia tuduh, kita ada kendalikan diri, sabar. Tapi, aduh, nak enak. Hati ini hancur memang. Aduh. Seperti itu, Michael.
1: Baiklah, oke. Pak Yos, malam ini apakah sesuai dengan WhatsApp yang dikirim lagunya? Atau mau ganti? Atau mau tetap lagu itu? Iya.
2: Tetap lagu itu.
1: Oh, Josh tetap Becker, lagu itu.
2: Baby
1: okay.
2: Blue.
1: Baby Blue.
2: Josh Becker itu atau?
1: Josh Becker, iya. Langsung buat siapa lagunya.
2: Salam pertama buat Aurina yang ada di Aran 2. Semoga sehat selalu. Enjoy selalu. Kemudian balas salam buat Anikota, sehat selalu, enjoy terus. Kemudian Pak Royke yang memberi salam tadi, terima kasih juga. Semoga sehat-sehat selalu. Kemudian ada yang satu siapa? Oh, Ibu Hermina yang ada di Bitung, terima kasih salamnya yang lalu-lalu. Dan kelima, kita kelima ini Michael. Buat Ibu Seni yang tadi baru lewat, terima kasih salamnya biar dia tidak pasenggol, tapi tetap kita kasih salam. Oke. Terima kasih Bung Maika.
1: Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Yos Rifai yang ada di Ermadidi. Pak Terry Moon, apa kabar yang ada di Ermadidi? Kolongan ya. Selamat malam. Siapa tahu malam ini juga bisa gabung ya. Walaupun tinggal ngirim SMS atau WhatsApp ya. Oke, baik, setelah dua lagu ini ya, Nani Sugianto dan Shores Baker, saya akan kembali di sesi terakhir untuk line telepon di pilihan pendengar.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, si Horse Baker sudah mengantar kita di sesi terakhir. Iya, 1-2 penelpon terakhir ya. Nanti saya sesuaikan juga dengan waktu, apa bisa sampai 3. Langsung saja kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mama.
0: Selamat malam, orang Bitung. Apa kabar, Elis?
1: Ya. Baik kabar.
0: Baik-baik saja.
1: Ya. Oke. Umat.
0: Sehat juga ya.
1: Amin.
0: Oke, Elis, kalau Elis ya, menanggapi topik kita malam ini gimana, Elis?
1: Oh, kalau menunggu tanpa salah ya, Bunda. Kalau aku,
0: apa yang akan dilakukan?
1: Aku tidak berbuat salah, tidak melakukan hal yang salah ya, yang merugikan orang lain. Ya, aku tinggal ngomong aja, aku nggak bohong, aku nggak melakukan. Jadi kalau kamu menuduh aku, itu hak kamu. Yang penting aku tidak melakukan, semuanya serahkan sama Tuhan.
0: Iya, betul. Ya, ngapain juga semua untuk menjelaskan ya? Tambah-tambah urusan ya. Ngapain juga untuk menjelaskan? Padahal kan nggak melakukan.
1: Kalau kita menjelaskan, terus mereka tetap pada ego mereka.
0: Nah itu.
1: Tidak mau mengerti apakah
0: ya, sudah
1: kita
0: begitu.
1: Pemaksud kita. Ya.
0: Apa boleh
1: kita
0: buat?
1: Kita yang dituduh kita salah. Jadi mereka nggak mau dengar omongan kita. Iya.
0: Baik. Elis, malam ini mau suka dengar lagu apa, Elis?
1: Waduh, lagunya tuh. Lagu ini aja yang nyanyinya tuh Farid
0: Harja.
1: Ya,
0: oke, ini Rindu.
1: Iya. Iya, yang itu yang lupa aku liriknya, judulnya.
0: Kayak gimana?
1: Itu malam minggu, malam yang panjang itu.
0: Hah?
1: Apa lirik apa judulnya, Bung Mai?
0: Malam minggu, malam yang panjang. Itu bukan Farid Harja mungkin ya.
1: Itu apa yang penyanyinya?
0: Iya, kalau nggak salah itu Jamal Mirdad ya.
1: Oh itu ya.
0: Kalau
1: jatuh cinta ayo ta, ya gitu.
0: Oke.
1: Audisnya. Iya.
0: Itu versi kayak lagu Yang Penting Happy ya. Itu lagunya
1: ya,
0: tuh.
1: Nggak tahu ya, iya mungkin lah.
0: Judulnya itu Yang Penting Happy.
1: Oh ya itu ya.
0: Oke, okay, baik. Siap. Ya lanjut.
1: Ya buat Bung Mai selalu semangat, sehat terus, dan tambah sukses di kasih Tuhan sama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Iya. Lanjut salam yang pertama buat Tante Jenny yang ada di Cicala, Tante Jenny Surento. Apa kabar? Salam sayang selalu. Terus salam buat Mbak Esther Lita, salam kompak persahabatan. Ada Bunda Natalia yang ditoli-toli. Salam sehat selalu. Terus ada Pak Saga yang di Kota Bitung. Lanjut, salam buat Engku Rahul yang ada di Bournemouth. Apa kabar juga, salam kompak persahabatan.
0: Okay.
1: Buat Bung Mai, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Elis yang ada di Bitung. Jadi lagunya itu apa yang penting happy itu ya. Iya, salam hormat juga untuk keluarga buat Elis yang ada di Bitung. Salam paling kompak, salam paling spesial. Iya, dan ada beberapa penelpon lagi ya yang bisa saya terima untuk malam hari ini. Ya, langsung saja Pro 1, selamat malam.
2: Halo Pro 1, selamat malam.
0: Halo tetangga. Apa kabar ini tetangga? Ada baik-baik juga
2: ini. Puji Tuhan, ada sehat-sehat, ada baik-baik.
0: Baiklah.
2: Iya.
0: Kalau di sana bagaimana, di cuaca menangis-menangis atau cerah-cerah di sana?
2: Belum menangis ini, so 3 hari.
0: Aduh, mantap. Oke, baik.
2: Biar.
0: Menanggapi terompet topik. Betul. Menanggapi terompet topik bagaimana, Dang?
2: Ya.
0: Ya apa?
2: Pasti kalau pasti kalau dapat bagi itu pasti ujung-ujungnya marah, toh? Mar biarlah.
0: Biarlah berlalu.
2: So banyak leh, so pernah leh.
0: So pernah leh.
2: So banyak
0: kali. Enggak penting leh.
2: Itu leh. Biar dia nanti ada pesan diri itu tuh DP.
0: Ah, betul.
2: DP betul. Waktu akan menjawab, kata kira waktu pakai kata-kata.
0: Nah. Enggak penting untuk dibahas ya. Gitu. Itulah. Mungkin ya.
2: Okay. Iya, berdoa kan supaya nananya dapat sama ningki kalau orang mau bikin begitu.
0: Oke, baiklah. Oke, berarti sepernah ini, Kang. Maksudnya so banyak kali berarti, Kang?
2: So banyak kali. Oh. Jadi sapu-sapu dada, makanya kurus. Oh, katu, ya.
0: Langsing kok, bukan kurus. Begitu.
2: Langsing, langsung.
0: Oke. Ini malam lagu if yang God. If God.
2: If God, no?
0: Nah, so ta request itu di WA ini.
2: Oh, sudah jadi. Ini jadi yang ada mana? Judul.
0: First of May. Atau?
2: Pendek sekali koknya sampai 1 menit.
0: No, no apa jodang? Hayal dan tangis atau? Ikut apa dia?
2: Ada judang itu. Itu juga agak mau iya. Dengar dingin-dingin.
0: Ah, oh dingin di sana.
2: Biar okay. Panas, biar panas-panas, mar dingin-dingin. Dingin-dingin empuk.
0: Bagaimana lihat itu panas-panas?
2: Kirim jodang, okay. Pak Mike. Kirim pertama-tama untuk Pak Mike yang lagi tugas. Sama tugas tetap semangat.
0: Iya.
2: Sukses selalu. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam amin. Untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Oke.
2: Okay. Pencinta Pro 1 jam pasti-pasti une bade. Nah, udah pengirim satu-satu semuanya. Sang kompak persahabatan. Harus semangat semuanya. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Spesial orang-orang rumah. Yang di teras, yang di kamar, yang di... Pokoknya semua-semuanya mau cuma satu-satu bantar semua. Tambah panjang.
0: Baiklah.
2: Pak Mike.
0: Iya.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Usi Jane yang ada di Nabire. Ya, makasih sudah gabung. Dan masih boleh satu penelpon terakhir ya. Nanti saya lanjutkan dengan membacakan seluruh SMS dan WhatsApp-nya. Penelpon terakhir kita, Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Mike.
0: Selamat malam juga. Akhirnya Maka Lisung gabung malam ini ya. Iya, apa kabar ini, Bu Els?
3: Sehat, sejahtera.
0: Oke.
3: Cuaca cerah.
0: Cuaca mantap, baik. Ibu Els, menanggapi topik kita malam ini gimana, Ibu Els?
3: Ya, kalau Ibu Els, memang ketukan rintangan-tantangan banyak. Banyak orang cemoh Ibu Els cuma ya. Ada orang mau cerita, oh Ibu Els mana kita begini, begini, begini. Ah, Ibu Els mau telusuri dulu, itu betul atau tidak. Jangan-jangan cuma lempar batu sembunyi tangan, iya kan?
0: Oh ya.
3: Begitu juga. Misalnya, oh Michael, Ibu Els kita bilang, Michael begini, begini, begini. Bu Mike, jangan langsung terima. Telusuri dulu, cerita apa dia betul atau tidak. Jangan terang langsung percaya-percaya. Karena itu terbanyak sama Ibu Els bilang, lempar batu.
0: Ceritanya
3: dari dia, dia lempar Ibu El. Ceritanya di Ibu El, dia lempar orang lain. Iya, terbanyak begitu. Ibu El yang banyak kali mengalami. Tetapi cuma sabar. Serahkan saja yang maha kuasa. Nanti orang yang itu dia yang berusaha semua itu. Iya kan?
0: Betul. Oke. Okay. Baiklah, kalau gitu Ibu El, malam ini mengakhiri kebersamaan kita. Hai. Lagunya apa?
3: Try a little love.
0: Try a little love. Oke. Okay. Baik, untuk 5 orang silakan.
3: Ya, menyapa pertama tentu buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat. Sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah, di istri dan anak-anak. Salam sehat selalu. Yang
0: amin. Dulu,
3: jangan terputus kesian. Ada ini Pro 1 bukan acara bukan lain-lain nih.
0: Mm-mm, betul.
3: Kalau susah masuk komisko begini stop dulu. Terputus kasihan. Ya nak berhenti ini Mike terus Noah sama terputus minta maafnya. Kalau dia terputus aduh sakitnya bagaimana? Lanjut Jo, mas spesial pertama Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa, pengalaman Islam sehat. Yang kedua yang ada lewat tadi, Ibu cantik pesugihan yang dari Tomohon Ibu Jenny, selamat malam sehat, selamat usaha tetap diberkati. Pak Junaidi juga yang ada di Ambon, salam sehat diberkati juga. Melvana yang ada di Bitung juga, salam sehat bersama keluarga tetap diberkati. Yang ada di Teling, mau coba Kang, di sana ada Agnes. Salam dari Ibu El, salam sehat diberkati juga. Kelima spesial ini, salam sehat di keluarga masing-masing. Yang ada di sekolah-sekolah ini, salam yang berapa malam lalu. Jadi ini lain-lain, bagi-bagi waktu.
0: Baku-baku ganti.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Untuk Bu Maja, selamat tugas.
0: Terima kasih. Selamat malam akhirnya Ibu Els, penelpon terakhir. Saya akhiri sesi lain telepon. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Els. Dan saya lanjutkan dengan membacakan SMS dan WhatsApp ya.

Iya, dari SMS dulu, selamat malam Bung Michael, Tony Boulevard ya. Kalau tuduhan tidak benar diselesaikan dengan kepala dingin dan tetap sabar. Bung Michael, request lagu Kupu-Kupu Malam Titi Puspa. Lagu ini untuk pendengar setia Pro 1 Manado dimanapun berada. Untuk Bung Michael, semoga tetap sehat dan makasih atas perhatiannya. Terima kasih ya buat Tony Boulevard. Saya lanjutkan lagi dengan SMS berikut.

Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, saya pernah dituduh melakukan pengerusakan, lalu dianiaya, kemudian aku dilaporkan di Polres Tondano. Pada tahun 2005 sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Sekian, salam kenal Bapak Penyiar. Salam hormat dan semua fans, terima kasih. Salam selamat malam, sampai jumpa lagi. Lagu pilih Akang nih, dari Om Jo di Tondano. Oke, Om Jo, makasih sih SMS-nya. Om Jo, pilih lagu nanti ikutan Jo ya. Lagu-lagu yang mau turun malam hari ini, oke? Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk untuk malam hari ini. Kalau tadi SMS, sekarang WhatsApp.

Iya, dari Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Bu Michael, kalau Pak Junaidi Ambon. Dalam menghadapi tuduhan yang tidak dilakukan, tetap tenang, tidak gegabah ya, membalas dan melakukan pembelaan atau klarifikasi dengan bukti yang kuat. Jangan biarkan emosi menguasai kita.

Dari Nazareth Love Heart. Salam buat Ibu Hermina, El, Seni, Elizabeth, dan Vina. Ya, di alamat masing-masing, semoga sehat selalu, diberkati Tuhan. Terima kasih Bung Michael, selamat malam. Oke, makasih Pak Jun, saya lanjut lagi. Malam baik Pak Mike ya, salam baik, semangat ya, sukses dalam tugas. Minta lagu Pilih Akang, oke berarti ikutan Joni. Iya, salam buat Bu Curut, Ros, sehat ya, salam juga semua. Oke, makasih. Ini siapa nih? Gak ada namanya. Oh, dari Margarita Rondonuwu. Makasih buat Ibu Margarita. Oh, Ibu Aneke Moleong ini di Maniki ya. Oke, baik, saya lanjut ke Teling. Ada Ibu Agnes di sana. Iya, Ibu Agnes, selamat malam Pro 1. Itu namanya fitnah. Kecewa benar, marah apalagi, so pasti itu. Tapi kalau bagi kita, kalau namanya kita ndak bikin salah, kita ndak perlu klarifikasi kalau kita itu salah atau benar. Betul. Kita lebih begitu. Ngapain tambah-tambah urusan, gak penting. Cukup diam aja, malas untuk berdebat. Biar waktu yang membuktikan kalau kita itu benar atau salah. Kalau Bung Mike bilang bagaimana? Sama. Kalau kita ndak backing, ngapain kita mau klarifikasi? Buang-buang tenaga ya. Oke, bagus ya Dukang. Oke, Bung Mike, makasih, sehat, sukses, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. 5 spesial. Ibu Anggraini. Ibu Anggraini bukan tataran ya. Ibu Anggraini tareran. Atau mungkin ada Ibu Anggraini lain di tataran, Stokang. Ibu Melvana Bitung, Hermina di Sari Kelapa, buat Bung Benny Jo, ada Jane Armadidi. Selamat malam, salam sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Oke, Bung Mike, makasih dan selamat malam. Lagu Aku Tak Percaya, Bob Tutupoli. Sebentar, saya siapkan dulu lagunya. Aku tak percaya.

kasih buat Ibu Agnes. Ditunggu lagunya ya. Saya lanjut lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Dari Ibu Melvana di Bitung. Selamat malam Bung Mike ya. Topik kalau kita dituduh yang tidak benar, cuek aja. Biar dia seperti cacing kepanasan, supaya kita aman, gak terlibat emosi, santai aja. Mendingan kita jalan-jalan, hibur hati. Iya toh Bung Mike. No, salam buat Ibu Fatmawati, Pak Saga, Ibu Els, Makalisung, Pak Junaidi di Ambon. Semua salam kompak persahabatan Bung Mike. Salam sehat bahagia bersama keluarga di rumah. Amin, Bung Mike, lagu Alone. Dreams Bung Mike, malam baik.

dari Heart. Oke, nanti ditunggu lagunya Ibu Melvana. Iya, saya lanjut lagi ke Tata Aran. Ada Tante Weta alias Ibu Keke Wondal. Selamat malam Michael, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Dari Keke Wondal, Tatalan Satu Tondanu. Bicara topik tidak melakukan tapi dituduh apa yang harus dilakukan. Saya pernah dituduh bukan perbuatan saya. Jelas saya marah, campur sedih, nangis sampai kesehatan terganggu. Lalu tindakan saya berdoa. Kirim salam buat spesial buat suamiku alias mantan pacar Polce Pelule yang merayakan hari ulang tahun pada Rabu kemarin 27 Mei 3 hari yang lalu. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Happy birthday juga ya buat Pak Polce Pelule, pendampingnya Ibu Keke Wondal ya. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Lagu ulang tahun dari Elite ya, berarti ya. Iya, saya siapkan dulu lagunya buat Ibu Keke. Ini lagu Elite ya, dengan judul Kado Ulang Tahun. Iya, salam buat Ibu Ratna, Singkil, Natali, Toltoli, Anggreni, Tareran, Cliff, Motoling, salam sehat semua. Salam kompak persahabatan dari Ibu Keke Wondal, Tataran 1. Buat Michael, makasih Sobat Jagat, bless you. Ya, makasih buat Ibu Keke. Saya lanjut lagi, selamat malam Pro 1. Oh, Rose, ini pasti ya. Malam Bung Mike, how are you? Fine, I hope Bung Mike sehat selalu bersama keluarga di rumah, sukses dalam segala hal. Oke, makasih Rose. Apa nih, pokoknya wish you all the best, diberkati selalu dalam tugas pekerjaan. Back to topic, kalau kita dituduh melakukan sesuatu padahal tidak backing, kita pasti marah dan mencoba jelaskan, tapi kalau dari penjelasan kita tetap tidak ada yang percaya, ya sudah, kita kasih biar jo, nanti kebenaran pasti memuncul. Backing apa susah? Jelaskan kalau memang tidak mau percaya, kasih biar jo, yang penting kita tidak backing seperti apa yang dituduhkan. Betul. Terus lagunya Bon Jovi ya. Thank you for loving me. Oke, saya siapkan dulu lagunya, Ros.

buat Bung Mike yang tugas matugas, tetap semangat, God bless you and family. Oke, terima kasih ya. Buat Rose yang ada di Tuminting. Lagunya saya cari dulu. Ya, sabar nanti di apa? Saya putarkan sebentar lagunya.

Iya, dari Bu Yulin Mbak Ilang mengenai topik. Halo Ruang Rindu, selamat malam Bu Mike. Memang marah no, kong tanya, apa nape bukti? Tapi bacerita bye-bye no. Lagu Sweet Terry ya lagunya. Ya, if God so can forgive you. Sweet Terry lagunya, if God can forgive you, so can I. Iya, kemudian makasih Bung Mike, salam sehat diberkati bersama keluarga. Mau salam buat Ibu Haryati, Alan Tondano, Estelita Girian, Mam Els Makalisung, Bunda Natali Toli-Toli. Oke, makasih ya buat Ibu Yulin Bailang. Kemudian saya lanjut lagi WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Oke, dari orang Tataran, Ibu Orina, Bung Mike, sehat selalu, bahagia bersama keluarga, diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau benar ngaku jujur, kalau tidak benar harus kasih penjelasan, jangan diam. Karena kalau diam berarti benar. Waduh, kalau buat saya, kalau nggak benar ya ngapain jelaskan, capek deh ya, gitu ya. Biar aja. Gitu kalau saya. Lagu kalau Krisdayanti gak bisa. Tapi ini seandainya aku punya sayap. Oke, kalau itu bisa. Dari Rita Butar-Butar. Ya, kemudian dari Ibu Aurina, salam katanya buat Ibu Rosleilem, Natali Toli-Toli, Esther Lita Girian, Elis Winenet Bitung, Pali Tuminting, makasih salamnya. Kembali ke Bung Mike, makasih, shalom. Pak Sagai Bitung, selamat malam Pak Michael, topik pasti marah, kemudian minta bukti jika ada ya, jika tidak ada berarti abaikan. Betul, saya juga begitu. Dan lagu Why Do You Love Me,

grup Kus Plus. Iya, saya siapkan lagunya ya buat Pak Sagai. Kemudian salam dikirim buat Kang Ahmad Irwan Bandung Timur ya, dilengkapi pantun ini dari Pak Sagai Bitung. Natali Toli Toli, Ku Rahul Bolmut, Pak Raiko Leilem, Pak James Winorangian, kembali ke Pak Michael, moga dapat selesaikan tugas sampai jam 24 dan tiba di rumah dengan selamat bersama keluarga. Makasih. Oke, makasih Pak Sagai. Iya, di sini nggak terhapus sih Pak Sagai. Ya, WhatsApp-nya masih tetap ada. Iya, makasih yang pasti untuk Pak Sagai ya. Saya ke masih di Bitung, ada Ibu Hermina Sari Kelapa. Selamat malam Pak Mike ya. Selamat baku dapat kembali. Semoga sehat, Tuhan berkati dalam tugas bersama keluarga. Yang tidak bersalah dituduh, kalau buat saya memang marah, rasa-rasa mau dapat tumbuh di mulu orang yang bertuduh itu. Request lagu Adios Amigos. Lagunya dari Jim Brief, Adios Amigos. Ya, salam buat Junaidi Ambon, Sagai Bitung, Jenny Pumoro, Natali Toli Toli, Haryati Bunagen. Selamat malam, salam kompak dan salam sehat selalu berkati Tuhan bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih. Selamat malam, God bless you. Ibu Hermina Bitung, Sari Kelapa. Terima kasih buat Ibu Hermina. Saya lanjut lagi ke Toli Toli. Selamat malam Bu Mike, sesuai topik kalau sebaiknya langsung diklarifikasi. Ya, salam buat 5 orang. Pak Raiko, Bu Haryati, Aurina, Ros, Esther Lita. Buat Bang Mike sukses dan sampai akhir siaran. Ya, Ibu Natali Toliti lagu. Oke, ikutan ya Ibu Natali. Saya lanjut lagi dari Regen. Kalau dituduh kok gak bersalah, minta bukti yang jelas, gak perlu emosi. Salam for Mario Kuampa ya. Semoga selalu langgeng dengan DP Kekasih. Request lagu Bertepuk Sebelah Tangan Dewa. Iya, buat Regen Dewa gak masuk playlist. Mohon maaf lagunya tidak bisa saya turunkan ya. Oke deh buat Regen, mungkin lagi tugas malam ini ya di Bumi Nyiur Pakua. Kalau dituduh kok gak bersalah, minta bukti yang jelas, gak perlu emosi. Salam for orang rumah. Ada Iti, Jamal, Vio, ada Yuna, ada Mario Kuampa. Semoga sehat selalu. Ya, makasih buat Regen yang ada di Bumi Nyiur Pakua. Tapi lagunya gak bisa turun, ya. Gak masuk playlist ya. Malam ini lagu-lagunya nostalgia 2000 ke bawah begitu ya. Oke deh, baik. Saya lanjutkan lagi. Ada siapa ini? Ibu Ratna Singkil. Saya siapkan dulu lagunya. Dalam Kerinduan dari Betaria Sonata. Selamat malam Bung Michael. Topik kalau Ibu Ratna tanggapan topik sama seperti Ibu yang baru lewat ya, Nabire, santai aja tanggapannya. Enjoy aja. Salam juga buat Keke Bondal Tataran, Jenny Suryentu, Robi Buha, Cliff Motoling, Aco Bolmut. Buat Bung Michael, terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kemudian dari Bu Selfie di Leilem. Pro 1, selamat malam. Mau request lagu Dedi Dores.

Ini judulnya sebuah lagu buat Nike. Cocok deng nama Kang, ini buat ibu selfie. Iya, ibu selfie di Leilem. Iya, lagu ini buat penyiar Bung Mike, selamat bertugas. Salam juga buat Ibu Ros, tetanggaku yang baik, Pak Raiko, Ibu Nike, semuanya orang Leilem. Sekali lagi buat penyiar, makasih dan sukses selalu. Masih ada lagi buat Ibu Nike Leilem yang saat ini lagi sakit dalam perawatan di rumah sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya, semoga ada pemulihan buat Ibu Nike yang lagi dirawat di rumah sakit. Iya, salam masih dengan Ibu Selfie Leilem. Oke, makasih buat Ibu Selfie. Ya, kemudian saya lanjut lagi. Selamat malam Bu Mike dari Ibu Nike di Leilem. Oh, Ibu Nike ya. Topiknya Ibu Nike pernah dituduh yang tidak pernah Ibu Nike lakukan, tapi Ibu Nike cuma hadapi dengan kepala dingin. Minta lagu malam minggu apa yang kita buat. Dari Titi Sandora. Saya coba cari dulu ya lagunya.

lagu malam minggu ya. Wassalam buat Ibu Roslailem, Selvi Lailem, Pak Junaidi Ambon, ada Ibu Ani Kota, Ibu Natali Toli-Toli. Cuma itu, selamat malam, shalom. Oke, semoga cepat sembuh ya buat Ibu Nike yang ada di Lailem. Oke, informasi dari Ibu Selvi kan tadi WhatsApp-nya. Ya, karena lagi dirawat di rumah sakit katanya. Oke, semoga cepat sembuh ya, cepat pulih. Oh, yang tadi sudah ngirim lagi, Regan ya. Poppy Mercury juga kata. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Poppy Mercury. Nah, kalau Poppy Mercury di sini saya coba pilihkan antara kau, dia, dan aku. Oke, boleh Regan ya. Mudah-mudahan lagunya cocok ya Regan. Oke, kemudian terima. Oke, sama-sama buat Regan ya. Dan yang terakhir, oh ya, so lupa Ibu Melvana, so lupa siapa yang udah kirim tadi. Sudah rupanya terbaca semuanya. Dan luar biasa lagunya malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa terputar semuanya, karena banyak yang masuk ya lagunya malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Iya, dan pada akhirnya hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk memulai ujian yang kita hadapi. Tapi hidup selalu boleh memberikan kesempatan ya untuk memilih bagaimana kita merespon ujian tersebut. Terima kasih sekali lagi, selamat malam ya, dan tetap bersama kami. Lagu-lagu yang mau turun ya sekaligus akhiri program siar di kesempatan hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih yang sudah ngirim SMS dan WhatsApp-nya. Dan sekali lagi, mohon maaf kalau seandainya lagu-lagunya tidak bisa saya putarkan semuanya. Karena, aduh, waktu kita hanya sejam ini, lebih dari sejam lagunya ini ya. Oke, baik, tetap bersama kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado, kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026, untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tegal Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker 7 jam buang sembarangan nih.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Terima kasih pendengar teman yang masih setia bersama kami Manado pagi ini. Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi dengan Kidung Pujian Rohani Kristiani. Selanjutnya kita mendengarkan untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, didahului dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi edisi Minggu 31 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita informasi pertama pendengar terkait dengan sholat Idul Adha di halaman Mapolda Sulut, jamaah mendapat hewan kurban.
1: Makna Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam yang memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai utama dari Idul Adha meliputi ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim menunjukkan kepatuhan penuh kepada perintah Allah meskipun sangat berat. Umat Islam diajarkan untuk rela berkorban demi kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dikatakan Ustadz Guntur Bilulu. Dia mengatakan penyembelian hewan kurban dan pembagian daging kepada orang lain mengajarkan berbagi terutama kepada yang membutuhkan.
2: Masalah kurban, hewan kurban itu diberikan kepada yang boleh berkurban adalah mereka yang punya kemampuan. Yeah. Orang-orang yang sudah diberikan rezeki oleh Tuhannya, maka dia pada tahun ini dia boleh berkurban. Nah, kemudian hewan kurban yang dia kurbankan itu dibagi-bagikan kepada fukara wal masakin, orang-orang miskin, orang yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu, tidak peduli siapa dia. Okay. Apakah dia dari kalangan orang Islam maupun kalangan agama yang lain. Tetangga kita, saudara kita yang dari agama yang lain pun harus menerima. Karena ini hari raya yang suci, yang terjadi setiap tahun sekali adalah pengorbanan.
1: Idul Adha menjadi momen kebersamaan, saling membantu dan memperkuat hubungan antar sesama. Idul Adha juga dikenal sebagai hari raya kurban dan dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijrah. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Manado memberikan apresiasi kepada masyarakat atas kelancaran pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Wali Kota Andre Angou memberikan apresiasi ke masyarakat karena pelaksanaan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin berjalan lancar dan hikmat di Kota Manado. Terpantau di sejumlah lokasi masjid dan lapangan, atas dukungan cuaca yang baik, sholat Idul Adha pada Rabu pagi berjalan dengan lancar. Mengenai hewan kurban, menurut Wali Kota Andre Angou, meski dalam kondisi efisiensi keuangan, pemerintah kota tetap konsisten menjalankan program penyaluran tersebut melalui BKSAUA.
4: Melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban, dan ya tentu dari Pemkot juga ada bantuan kurban, tapi anggaran terbatas. Tahun ini anggaran terpangkas sangat besar, jadi kemampuan keuangan juga terbatas, tapi ada.
3: Pemerintah kota telah menyalurkan 30 ekor sapi untuk sejumlah masjid di Kota Manado pada Idul Adha.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Markas Kodam Merdeka menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Markas Kodam 13 Merdeka, Makodam Merdeka, Teling Manado, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu pagi yang dimulai tepat pukul 6.30 WITA. Bertindak sebagai imam, Ustadz Ahmad Lufti Arfandia, sementara khutbah Idul Adha disampaikan Kiai Haji Ulyas Taha yang juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Pelaksanaan sholat id berlangsung dengan penuh kekusukan. Ibadah ini turut dihadiri Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, Ketua Persit Chandra Kirana, Kodam 13 Merdeka Nyonya Leli Mirsa Agus, jajaran Kodam, serta umat muslim di sekitar Makodam. Ustadz Kiai Haji Ulyas Taha menyampaikan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi umat muslim untuk memiliki sikap rela berkorban.
6: Ibadah Idul Adha ini menjadi sebuah cerminan daripada keikhlasan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diuji oleh Allah untuk betul-betul taat kepada perintah Allah. Dengan ketaatan itu oleh Nabi Ibrahim dan kemudian kesabaran oleh anaknya Nabi Ismail. Inilah yang akan diteladani dan diteladankan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu untuk menyembelih kesombongan kita, kita harus menanggalkan ego pribadi kita.
5: Sementara itu Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban mengatakan Idul Adha merupakan momentum penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pangdam juga mengungkapkan rasa syukurnya karena jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Kita bersyukur bersama pada hari ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang tiap tahun kita lakukan, tetapi ada penambahan nilai-nilai ketakwaan di para di dalam diri para anggota sekalian. Kalau tahun lalu katanya 4 ekor sapi, alhamdulillah tahun ini 15 ekor sapi. Ini peningkatan ibadah yang luar biasa dari para prajurit Kodam 13 Merdeka.
5: Adapun jumlah hewan kurban 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing di lingkungan Kodam 13 Merdeka, di antaranya merupakan sumbangan dari Pangdam Merdeka dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang masing-masing menyumbangkan 1 ekor sapi.
0: Informasi selanjutnya, Majelis Ta'lim Mu'alaf Ayah Sofia, Kecamatan Melungguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, menyalurkan daging kurban kepada puluhan penerima manfaat.
8: Masih dalam rangkaian perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Majelis Taklim Mualaf Ayah Sofia Kecamatan Melongane melaksanakan penyembelihan dan pendistribusian 1 ekor sapi kurban pada Jumat 29 Mei kemarin. Hewan kurban ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua MCN Ayah Sofia Provinsi Sulawesi Utara Heni Muningka. Dari hasil pemotongan tersebut, diperoleh daging seberat 103,5 kg serta 67 kg tulang yang langsung didistribusikan kepada 75 penerima yang berhak. Untuk menjamin keamanan pangan warga, pihak karantina setempat turut diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan pasca pemotongan atau postmortem. Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh daging kurban sehat dan layak dikonsumsi. Koordinator lapangan Santiloso berharap kegiatan sosial keagamaan ini bisa terus berjalan konsisten. Menurutnya, pada tahun ini wilayah Sulut mendapatkan alokasi total 17 ekor sapi yang disebar ke berbagai kabupaten dan kota.
9: Pembagian khusus untuk mualaf dengan anggota Muslimin Ayah Sofia. Kedepannya dari tahun ke tahun tetap terlaksana dengan baik. Artinya program ini berasal dari MCN, Mualaf Center Nasional. MCN itu kepanjangannya Mualaf Center Nasional Ayah Sofia se-Indonesia, terstruktur dari pusat, provinsi, kabupaten. Untuk tahun ini kegiatan tersebut ada 17 ekor sapi dan disalurkan ke tiap kabupaten kota.
8: Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Mualaf Melongane, Aminah Tine, bersama jajaran pengurus lainnya. Sebagai informasi, MCN Ayah Sofia Indonesia merupakan lembaga sosial keagamaan yang fokus pada program pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan para mualaf di seluruh penjuru tanah air. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Hingga hari Kamis pagi atau hari ke-6 pencarian, adik Queen Tania Makal belum juga ditemukan.
10: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap adik Queen Makal 10 tahun, warga Desa Kayuwi, Kabupaten Minasa, yang hanyut di sungai air terjun Paris pada tanggal 23 Mei 2026 lalu. Proses pencarian hingga hari ini, Kamis 28 Mei 2026, sudah memasuki hari ke-6. Humas Basarnas Sulut Nuriyadin Gumelang mengatakan, untuk pencarian di hari ke-6 ini, tim SAR gabungan dibagi 2 regu yang masing-masing terdiri dari 7 komponen.
11: Untuk pencarian hari ini, pencarian hari ke-6, korban atas nama Queen Makal, perempuan umur 10 tahun, alamat Desa Kayuwi, Minahasa. Untuk pencarian hari ini, hari ke-6, tim dibagi 2 tim, di mana ada terdiri dari beberapa personil, tim dari Basarnas, dari Pol PP, personil Damkar, personil BPBD Minahasa, Paji Tomohon, masyarakat, serta komunitas potensi dunia. Sekitar 7 potensi yang ikut bergabung dalam pencarian ini. Dan untuk tim yang kedua itu ada juga sekitar 7 potensi. Total pencarian hari ini banyak melibatkan potensi dan tetap melakukan penyisiran di seputaran LKP. Dari mulai dicurigai dia jatuh sampai ke sungai belakang desa Tombasian. Sampai informasi ini yang kami dapat, belum ada tanda-tanda penemuan korban.
10: Menurut Gumelang, pencarian terhadap adik Vin Makal akan dilakukan selama 7 hari, dimulai dari saat kejadian dan akan berakhir besok, Jumat 29 Mei 2026. Roy Pesak melaporkan.
0: Adik Queen Tania Makal ditemukan meninggal di hari ke-6, 4 km dari lokasi dirinya jatuh dan hanyut.
10: Setelah 6 hari melakukan pencarian, adik Queen Tania Makal umur 10 tahun warga desa Kayuwi, Kabupaten Minasa, yang jatuh dan hanyut di sungai air terjun Paris, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dari lokasi penemuan yang berada di dasar lembah. Ketua tim SAR gabungan Stephen Lumowa mengatakan korban ditemukan telah meninggal 4 km dari titik lokasi terjatuh.
12: Dapat kami laporkan bahwa hari ini hari ke-6 pencarian operasi SAR atas nama Queen Tania Makal telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 4 km dari lokasi jatuh korban. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah Kecamatan Kaungkuan Barat, pemerintah desa yang bahu-membahu membantu tim gabungan dalam melakukan kegiatan ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minasa, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Minasa yang juga memberikan support dan dukungan kepada tim SAR gabungan sehingga korban bisa ditemukan walaupun dalam keadaan meninggal dunia.
10: Sementara itu pihak keluarga dan pemerintah diwakili Camat Kaungkuan Barat Happy Lumintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim SAR gabungan serta semua pihak yang

0: Dan selanjutnya kami dari pemerintah Kecamatan Kelompok Barat sekali lagi, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan pencarian ini, baik dari kami di usaha gabungan tetapi pemerintah yang ada, ini mohon maaf. Dan kiranya apa yang kita lakukan ini akan selalu diberkati oleh Tuhan.
1: Jenazah adik Quintania Makal setelah ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Languan, namun oleh pihak keluarga selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi guna mencari tahu penyebab kematian korban. Roy Pesak melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa.
3: Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, sekaligus menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa masing-masing. Pengamat sosial, politik, dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, mengatakan pelaksanaan pemilihan hukum tua harus berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis agar mampu melahirkan pemimpin desa yang benar-benar dipercaya masyarakat.
4: Ini adalah event yang sangat besar, pesta demokrasi. Jadi ini harus bukan hanya program dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam agenda mereka di tahun 2026 ini yang telah ditata melalui anggaran APBD ya untuk pilhut di Kabupaten Minahasa. Tetapi juga ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Jadi kami sangat berharap agar supaya disupport oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa.
3: Menurut Jefferson Wadiwanta, peran hukum tua sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
2: Informasi selanjutnya, Kabupaten Minahasa Utara cetak 5 kali berturut-turut menerima penghargaan WTP.
5: Kabupaten Minahasa Utara kembali mencetak sejarah setelah kembali membawa pulang penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang 5 kali. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo. Bupati Jonegande menyebutkan penghargaan WTP ini dipersembahkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik.
6: Yang pertama, tahun 2021 sampai sekarang kami mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah persembahan kami kepada masyarakat, di mana kami menunjukkan bahwa kami melakukan tata kelola keuangan dengan baik. Tetapi itu juga merupakan satu komitmen kita. Kami bersama-sama dengan DPRD kita mengawal bahwa pengelolaan program dan keuangan di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah berjalan dengan sangat baik.
5: Dalam kesempatan tersebut juga nampak hadir Kepala Badan Keuangan Minahasa Utara Carla Sigarlaki dan Inspektor Stephen Tuaidan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Terkait dengan Pola Irut Polda Sulawesi Utara latihan bersama simulasi bencana dan kecelakaan di laut.
7: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Pol Airut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Dirpol Air Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun operasi search and rescue. Sebanyak 194 personil mengikuti pelatihan yang mencakup berbagai materi penyelamatan dasar dan kemampuan bertahan hidup. Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan maupun musibah, seperti penanganan serangan jantung, patah tulang, hingga basic life support atau kemampuan bertahan hidup dasar.
8: Baik, pelatihan peningkatan kemampuan dalam hal search and rescue bagi personil di Pol Airut kita laksanakan selama 3 hari di Batu Putih, Tangkoko. Itu dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Pelatihannya antara lain adalah perjalanan dengan melihat stamina mereka, kemudian kita seolah-olah siap menghadapi segala sesuatu dan siap siaga dalam menghadapi bencana ataupun keadaan search and rescue. Jadi di sana dalam satu hari pertama kita melaksanakan bersama-sama kurang lebih 194 personil. Di sana kita melatihkan kemampuan-kemampuan

0: penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup, kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut, dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut. Meningkatkan kemampuan personil, dan juga kita melaksanakan, menciptakan soliditas internal bagi personil Polairut sendiri, sehingga mereka bisa, kebersamaannya bisa dirasakan oleh mereka. Kita sendiri internal, kemudian sebelumnya juga kita melatihkan rappelling, cara penurunan dari tebing. Kita minta bantuan dari personil Brimob untuk menyiapkan peralatannya. Dan semua anggota antusias, selama 3 hari pelaksanaan pelatihan, semuanya sehat dan lancar.
1: Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut, Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Halo Stroke diharapkan menjadi media edukasi dan pemberdayaan penyintas stroke.
3: Peluncuran platform digital halostroke.org mendapat perhatian luas sebagai inovasi kesehatan yang diharapkan mampu memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat, khususnya para penyintas stroke dan keluarga mereka. Wakil Rektor 4 Universitas Samratulangi Manado, Steny Edward Wala, menyebut tantangan yang dihadapi para penyintas stroke tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga menyangkut dukungan sosial, akses informasi, hingga proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harapan kami, halostroke.org ini dapat menjadi media edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Semoga platform ini juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra internasional dapat menghasilkan inovasi yang memberi dampak sosial yang nyata.
3: Dengan semangat kolaborasi dan inovasi sosial, Halostroke diharapkan mampu menjadi jembatan baru dalam memperkuat kualitas hidup penyintas stroke, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kesehatan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Pendengar, ASN Sulawesi Utara diberi perlindungan hukum. Kadis Kominfo Sulut dorong ASN manfaatkan layanan bantuan hukum Korpri.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara melalui kegiatan sosialisasi advokasi dan perlindungan hukum bagi ASN yang digelar sebagai upaya memberikan rasa aman, pendampingan, sekaligus edukasi hukum bagi para pegawai pemerintah. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara Zainuddin Saleh Hilmi menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi ASN dan keluarganya melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berada di bawah naungan Korpri serta difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dalam sosialisasi itu turut ditegaskan sejumlah batasan perkara yang tidak dapat difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum tersebut.
5: Jadi melindungi ASN, jadi mulai dari PNS, P3K, serta keluarga yang satu garis, jadi bapak, ibu, istri, atau suami, anak. Jadi mereka bisa bantu untuk memfasilitasi kalau misalnya ada di antara keluarga yang, atau kita ASN yang bermasalah hukum, mereka nanti siap untuk memfasilitasi. Tadi kalau yang ditekankan tuh yang dikecualikan kalau dia selingkuh, kalau dia korban boleh, atau dia dikriminalisasi boleh gitu, terus korupsi, tapi kalau dia bukan pelaku dan dia cuma dituduh ataupun dia tidak melakukan, dia bisa didampingi. Atau misalnya perceraian juga enggak akan difasilitasi.
3: Kegiatan ini dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadirkan birokrasi yang tidak hanya profesional, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan kehidupan sosialnya.
2: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang mengatakan, saat ini pengurusan administrasi kependudukan hanya membutuhkan waktu singkat, selama kelengkapan berkas untuk pengurusan sudah lengkap.
7: Kalau dia lengkap, pasien yang dia datang di kantor Capil itu diperkirakan sekitar 10 menit bisa langsung mendapatkan hasil surat-surat kependudukan yang mereka perlukan. Kita sudah melaksanakan digitalisasi baik secara langsung dan juga kita menggunakan aplikasi di mana Dohab melayani juga pencetakan seperti kartu identitas anak, seperti KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga yang baru ya jika ada perubahan. Jadi melalui aplikasi itu masyarakat bisa mengakses layanan-layanan tersebut.
6: Tidak saja proses pengurusan administrasi kependudukan yang lebih cepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado juga memiliki program jemput bola yang menyasar masyarakat khusus seperti penghuni panti asuhan, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa.
2: Kita ke informasi selanjutnya, hujan deras yang mengguyur Kota Manado dalam beberapa hari terakhir memicu genangan banjir di sejumlah wilayah.
8: Cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado kembali berdampak pada meluapnya air ke permukiman warga. Di Kelurahan Komo Luar Lingkungan 2, air dilaporkan merangkak naik sejak Rabu 27 Mei 2026 sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Situasi kian menyulitkan warga karena genangan air setinggi paha orang dewasa tersebut juga disertai dengan pemadaman aliran listrik hingga malam hari. Menurut penuturan warga setempat, Yuti, banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Karena kondisi gelap gulita dan air terus naik, ia bersama keluarga terpaksa langsung mengungsi.
9: Dia kemarin naik sekitaran jam 5, baru dia turun tadi malam sekitaran jam 10, itu so mati lampu. So kasih bunuh karena di bagian jaga satu so tinggi. Kalau di sini cuma sebatas paha untuk orang. Cuma pecah belah, tapi kalau baju masih sempat. Karena dia kan, ini so untuk yang ketiga kali ini so part 3 dia naik. Pertama, baru kedua, ini so mau naik ulang lagi, so mau part apa lagi. Dia satu-satu hari, tiga-tiga hari ini, kita mengungsi. Anak mantu, langsung barang sudah aman, tolong sana. No? So mati lampu mau bagaimana, kok air sampai pagi ini, jadi tolong so langsung lari ke sana.
8: Genangan banjir di wilayah tersebut dilaporkan baru mulai surut menjelang pukul 10 malam. Sementara itu, merespon bencana ini, personil piket SPKT dan piket fungsi Polsek Wenang langsung diturunkan ke lokasi. Aparat kepolisian melakukan pendataan warga terdampak sekaligus patroli untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di lokasi pasca bencana tetap kondusif.
2: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Terkait dengan kolaborasi berbagai pihak, ini menjadi kunci konservasi Taman Nasional Bunaken.
10: Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Iketut Catur Marbawa menegaskan, upaya menjaga kawasan konservasi Bunaken tidak hanya dapat dilakukan sendiri oleh pihak Taman Nasional. Menurutnya, seluruh pihak harus terlibat karena keberadaan Taman Nasional Bunaken menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, mulai dari operator selam, pemandu wisata, masyarakat lokal, hingga pemerintah daerah. Catur Marbawa mengatakan, dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, dapat menjaga kelestarian kawasan konservasi Bunaken. Dengan adanya kolaborasi ini menjadi kunci utama karena keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki pihak pengelola Taman Nasional.
11: Maka dari itu sebenarnya kita lagi menghimpun, menyatukan kekuatan kita, semua kekuatan yang ada di pemerintah daerah, kemudian dari dep operator, pemandu wisata, masyarakat setempat, untuk bahu-membahu menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken. Karena nggak bisa kita sendiri. Nah, di satu sisi memang tingkat kepatuhan para pelaku wisata untuk memenuhi segala ketentuan di situ masih perlu ditingkatkan. Terutama dari sisi kepatuhan untuk membayar penerimaan negara bukan pajak. Itu mesti kita tingkatkan. Itu mesti kita mohon para pelaku wisata untuk tertib itu. Di samping itu juga, kan sekarang ini gangguan Taman Nasional sudah mulai nih.
10: Dia pun menegaskan konservasi Taman Nasional Bunaken dapat berhasil apabila seluruh pihak bergandengan tangan menjaga kelestarian demi keberlanjutan pariwisata maupun kesejahteraan masyarakat.
2: Informasi lainnya, pendengar, sebagai pendampingan hukum atas aset daerah, Kejaksaan Negeri Air Madidi optimalkan layanan lintas sektor.
12: Kejaksaan Negeri Ermadidi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjalin kerjasama lewat penandatanganan surat kuasa khusus. Kejari Minahasa Utara Lingga Nuari menyebutkan program ini adalah salah satu bentuk pendampingan hukum atas aset daerah.
13: Baik, hari ini sudah dilaksanakan perjanjian dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Di sini pada prinsipnya kegiatan positif kita tidak kita lanjutkan, kemungkinan di tahun ini bisa kita lanjutkan atau tidak. Jadi kedepannya semoga dengan adanya kerjasama ini kita bisa saling koordinasi dengan pihak pemerintah Minahasa Utara.
12: MOU Pemkab Minut dan Kejaksaan Negeri Ermadidi ini merupakan agenda rutin tahunan guna mengawal program Pemkab dan bantuan supervisi serta pengawasan dari Kejaksaan.
2: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita sepekan produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Informasi selanjutnya pendengar, karena permintaan tinggi dari konsumen, harga daging ayam di pasar Lirung Talaut naik.
14: Harga daging ayam naik cukup signifikan. Di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, harga daging ayam broiler naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp43.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam petelur naik dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogramnya. Yusti Pele mengatakan kenaikan harga daging ayam terjadi sejak pekan yang lalu.
15: Pak Yusti? Ya, salah dua untuk hari pasar bisa sampai 50 kilo, tapi untuk hari biasa saya cuma sekitar 20-30 per kilo, yang rame hari pasar aja, okay. Hari kapal.
14: Hingga saat ini daging ayam masih laris di pasaran. Menurut Yusti Pele, penjualan daging ayam sehari bisa menghabiskan 50 kilogram. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, harga ikan laut di pasar Melongwane naik menyusul cuaca buruk di perairan Talaut.
16: Cuaca ekstrim, angin kencang, dan gelombang tinggi membuat nelayan tidak bisa melaut. Kondisi tersebut terus mempengaruhi harga jual ikan di pasar tradisional Melongwane. Di pasar tradisional Melongwane, pantauan RRI harga ikan naik cukup signifikan. Jenis ikan yang naik diantaranya ikan kembung, ikan baby tuna, dan juga ikan pelagis. Salah satu yang naik diantaranya ikan kembung. Ikan kembung yang, ya ini salah satu pedagang di pasar Melongwane menyebutkan, salah satu ikan yang naik adalah ikan kembung. Ikan kembung yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp50.000 per kilogram.
17: 4 ekor itu 50.
18: 50, ya. Ini murah atau mahal, Bu?
17: Mahal.
18: Ya, kenapa dia mahal, Bu?
17: Soalnya kurang ikan, dan.
18: Kurang ikan. Iya. Memang beli dari nelayan mahal atau? Iya. Sejak kapan ikan mahal, Bu?
17: Oh, baru berapa hari.
16: Pedagang menyebutkan kenaikan harga ikan karena pasokan yang minim. Nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim sehingga menyebabkan tidak adanya pasokan di pasaran. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut resmi meluncurkan website Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik.
19: Upaya membenahi karut-marut data di tingkat desa terus digenjot di Kepulauan Talaut. Badan Pusat Statistik mengambil langkah inovatif dengan mendirikan website Desa Cantik. Platform digital rancangan tim IT BPS ini didesain khusus untuk mengikis masalah klasik, seperti lambatnya pembaruan data dan pengelolaan yang masih manual. Kepala BPS Talaut Riko Aprianto Puasa menegaskan, lewat website ini, aparat desa kini bisa mengumpulkan, mengolah, hingga menyajikan data wilayah secara mandiri dan akurat. Targetnya, ada 3 dampak positif yang akan langsung dirasakan oleh desa. Mulai dari standarisasi data agar selaras dengan program Satu Data Indonesia, keterbukaan informasi monografi, serta potensi ekonomi desa, hingga membantu kepala desa mengambil kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.
20: Dengan aplikasi atau website yang dibuat oleh tim dari BPS ini, bisa membantu walaupun kecil manfaatnya. Tapi saya berharap ketika itu dikembangkan, itu bisa akan membantu bagaimana pengelolaan data-data statistik yang ada di desa, dua desa ini, dan juga untuk kedepannya mungkin bisa sampai ke seluruh desa.
19: Desa Mala dan Desa Marderen Kiama dipilih menjadi pilot project. Pihak BPS pun berkomitmen agar terus memberikan pendampingan teknis agar program ini berkelanjutan sebelum nantinya direplikasi ke seluruh desa di Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi dengan Ikhtisar Berita Sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kami Anda mendengarkan kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Manado di kesempatan pagi hari ini. Menit ke-20 pas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya hadirkan pendengar untuk informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut. Bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sudah terhubung bersama perakirawan Riki Daniel Aror. Selamat pagi, Pak Riki.
1: Selamat pagi, Bu Priscila.
0: Baik, Pak Riki, silakan. Seperti apa kira-kira untuk informasi perakhiran cuaca untuk Sulawesi Utara, juga gelombang lautnya?
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI, senang sekali kami kembali bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku hari ini Minggu 31 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini cuaca diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, namun di beberapa wilayah masih turun hujan seperti di Kepulauan Talaut. Dan untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali untuk wilayah Manado dan Kepulauan Sitaro. Selanjutnya untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali wilayah Kepulauan Sangihe dan juga Bulang Mondo. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan hingga barat atau lebih dominan di barat daya dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Waspada gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, gelombang laut di Sulawesi, di Laut Sulawesi dan juga perairan utara Sulawesi Utara, perairan selatan Sulawesi Utara, dan perairan Minasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter, sedangkan untuk di perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut, gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk di perairan Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dan air laut surut terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang dari BMKG Sulawesi Utara, kembali ke Priscila di studio.
0: Baik, Pak Riki, terakhir saya mendapatkan informasi dari perakirawan Ibu Ika begitu terkait dengan fenomena El Nino yang saat ini sudah datang. Nah, menjadi pertanyaan saya saat ini, Pak Riki, mengapa ya masih terjadi hujan ekstrim begitu saat El Nino sudah datang? Kira-kira alasan apa yang bisa diberikan ke masyarakat, informasi seperti apa yang harus kita dapatkan?
1: Ya, betul sekali. Jadi memang hujan di Sulawesi Utara saat ini terjadi karena dampak jangka pendek siklon tropis. Jangmi yang lebih kuat mengontrol cuaca lokal daripada dampak jangka panjang El Nino. Jadi seperti kan beberapa hari terakhir ini memang ada siklon tropis yang namanya itu siklon tropis Jangmi. Itu awal tumbuhnya di utara Papua dan bergerak ke arah barat, mendekati Filipina, dan saat ini sudah ada di timur laut Filipina. Nah, Filipina ini kan berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Utara, dan tentunya ketika ada gangguan siklon tropis di wilayah Filipina ini, kita juga di Sulawesi Utara ini terdampak secara tidak langsung, seperti angin kencang, gelombang tinggi, dan juga hujan, meskipun kita saat ini sedang ada pada fase El Nino ya. Jadi El Nino ini adalah fenomena global yang secara bertahap mengurangi curah hujan sebenarnya di Indonesia ya, termasuk di wilayah Sulawesi Utara. Dan biasanya itu menandakan bahwa kita Indonesia ini sedang menuju ke musim kemarau yang lebih kering. Nah, tapi siklon tropis Jangmi ini adalah gangguan cuaca mikro atau fenomena cuaca jangka pendek yang saat ini terbentuk di Samudra Pasifik sebelah barat ya, atau tadi saya sebutkan saat ini posisi di utara, bukan utara tapi timur. Baik. Laut ya, timur laut Filipina gitu.
0: Berarti dampak dari siklon tropis Jangmi ini yang ternyata berbeda dengan El Nino yang siklusnya ya cukup pendek begitu, Pak Riki ya?
1: Betul sekali. Jadi siklon tropis Jiangmei ini sebenarnya untuk saat ini bertindak sebagai katakanlah magnet ya, yang menarik angin dan masuk udara basah melewati Sulawesi Utara, seperti itu.
0: Kalau si siklusnya cukup pendek, Pak Riki, sudah cukup lama terjadi kayaknya hujan ekstrim ini, kira-kira berlangsungnya berapa lama, Pak Riki, dari berapa hari atau selama berapa hari kalau diperkirakan dari siklon tropis Jiangmei ini dampaknya?
1: Ya, siklon tropis itu rata-rata durasi atau periode dari satu siklus. Siklon tropis itu beraneka ragam ya, ada yang hanya 3 hari, ada bahkan sampai 3 minggu gitu ya. Wah, nah, untuk Jiangmei ini memang sampai beberapa hari ke depan kami prediksi masih cukup kuat, namun memang arah geraknya itu semakin ke arah utara atau semakin menjauh wilayah Sulawesi Utara. Dan ada peluang ya beberapa hari ke depan untuk cuaca akan semakin kondusif, artinya curah hujannya sudah makin berkurang, tapi tetap perlu pantau ya, karena peluang-peluang cuaca ekstrim juga masih berpeluang terjadi di Sulawesi Utara.
0: Berarti masyarakat masih harus mewaspadai begitu dalam kurun waktu tertentu untuk dampak dari siklon tropis Jiangmei ini terhadap cuaca ekstrim, Pak Riki ya. Apa-apa kira-kira yang bisa diberikan informasi ke masyarakat untuk diwaspadai, Pak Riki?
1: Ya tentunya untuk langkah-langkah antisipasi kita tetap terus memantau ya perkembangan informasi cuaca dari lembaga resmi ya, terutama BMKG, BPBD, kemudian pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah untuk mendengarkan arahan yang lebih lanjut. Dan berhubung ini sudah beberapa hari diguyur hujan wilayah Sulawesi Utara, tentunya labilitas dari tanah itu sudah mulai jenuh dan dikhawatirkan beberapa area yang misalnya di sekitar lereng-lereng perbukitan itu waspada tanah longsor ya, seperti itu, dan juga genangan-genangan air tentunya. Kalau ada supply air atau hujan susulan itu sudah apa namanya bisa mengakibatkan genangan atau banjir seperti itu. Dan kemudian juga kami menghimbau untuk masyarakat di daerah kepulauan untuk tetap terus memantau informasi angin dan gelombang sehingga dapat mengantisipasi aktivitas yang akan dilakukan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Riki untuk informasinya yang sangat detail pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, salam sehat.
1: Baik, terima kasih, salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut dan informasi mengapa hujan ekstrim masih terjadi di tengah-tengah fenomena El Nino, yang ternyata kita mengetahui siklus jangka panjang kita berbicara soal El Nino, namun ada dampak dari siklon tropis Jiangmei yang saat ini sudah mulai bergerak menjauh begitu, sudah ke arah Filipina, disampaikan oleh Pak Riki. Waspadai pendengar apa yang sudah disampaikan, dampak-dampak cuaca ekstrim mungkin untuk kurun waktu beberapa hari ini. Dan jangan lupa untuk Anda pendengar Pro 1 pastikan mengikuti beberapa informasi update terkait dengan gempa atau informasi cuaca lainnya dengan follow semua akun media sosial @info_bmkg. Jangan lupa juga Anda perbarui informasi di rri.co.id. Tetap bersama kami untuk Manado pagi ini. Anda akan mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.